0: kita bakalan terlambat nih.
1: Nih bentar, aku mau salim mamaku dulu.
2: Kami pergi ya, Ma.
1: Apa gak ketuaan ya? Kamu salim cium tangan orang tua gitu. Udah kayak anak TK deh kamu.
2: Emang ada yang salah ya dengan itu?
1: Besti, zaman udah berubah. Salim, cium tangan orang tua, itu hanya untuk anak TK.
2: Gak kekinian? Iya. Aduh, jangan karena zaman berubah, maka attitude kita juga berubah. Kalau bukan dari kita yang memulai dan menjaga kebiasaan sederhana ini, bisa aja hilang termakan zaman.
1: Punah dong.
2: Ya, seperti kamu yang hampir punah.
1: Lah, kok aku?

0: 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan ini jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji. Dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh. Kemudian ada Kak Angil dan ada Kepala UPT Asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah Embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini. Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
6: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami di sini minimal 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Semuanya kesehatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Singapal itu rata-rata 6-7 juta. Tidak ada barang bawaan. Jemaah haji Makassar itu melebihi. Dan kampung yang ke Indonesia.
6: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Setiap jenggal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
12: Menusuk kali ini, Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
11: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: teman Enji main truk.
1: Enji, enggak bisa Enji lihat ini Mami ada kerja, Nak. Main sendiri dulu, Abang.
0: Enggak bisa. Yang penting harus Mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja Mami dulu ya, Bang.
0: Enggak bisa aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, Abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi enggak boleh ganggu Mami ya. Sana.
2: HP memang senjata yang ampuh agar anak-anak bisa diam dan tidak menangis. Tapi terlalu sering bermain HP bisa berbahaya bagi tumbuh kembang sang anak. Kemampuan otak, sosial, dan emosi jadi tidak terkontrol. Sayang anak, luangkan waktu untuk bermain dengan anak.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: akan
1: ya, ya
0: tuh kan ya, udah ngaku mana ya. Bisa konsentrasi
1: ya udah deh cari buku. Bukunya yang mana
0: tuh di rak tuh banyak tuh
1: oh, iya.
0: Oh makanya nyari ayo
1: ya, iya ayo.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Masa Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari. Di pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya pendengar, kita akan kembali bergabung bersama Pertiga RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola dunia dengan Prancis vs Swedia. Pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia dengan Meksiko bersama VS Ekuador.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nicholas Nugroho Suryobaswindro mengatakan, ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nicholas menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris Disperindakop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan, cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya, dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey, melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia, hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
2: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
2: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 yeah. ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 yeah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi yeah.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
2: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
1: Yeah.
2: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno, satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi Undang-Undang Kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: yeah.
2: tetapi bayangkara kekuasaan, seperti itu. Yang bukan melayani, melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah
1: yeah.
2: seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Ya, yeah. itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
2: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah.
2: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
2: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
2: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
2: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
2: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik kontrol seperti itu. Terkait dengan survei tadi saya memakan mempertanyakan siapa respondennya.
1: Yeah.
2: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh.
1: Yeah.
2: Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan,
1: yeah.
2: Kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi seperti itu.
1: Ya. Yeah. Nah ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini. Masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu? Tiga kunci itu Pak Bambang.
2: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei bahwa terkait dengan pelayanan tadi masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang 10 detik telepon 10 menit targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi artinya layanan kepolisian memang cepat di situ terkait dengan pelayanan-pelayanan lain misalnya SKTK penerbitan SIM dan yang lain-lainnya ini juga sudah sangat bagus terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan tapi lagi-lagi bagaimana dengan pelayanan penegakan hukum?
1: Ya.
2: Ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan, lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya?
2: Masih pilih-pilih.
1: Okay. Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
2: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya.
1: Yeah.
2: Atau sudah naik ke penyidikan tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur di kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
2: Ya ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
2: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu seperti itu ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang ini masih didominasi pengawasan internal Wasidik, Propam dan Irwasum.
1: Yeah.
2: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang menjadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam? Siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu? Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan. Malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi
1: yeah.
2: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi
1: yeah.
2: kemudian pos masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
2: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti itu. Atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Yeah. Ya, ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya Pak Bambang ya di usia 80 ini.
2: Benar. PR ya 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi refleksi introspeksi Polri untuk yeah. langkah ke depan bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya
1: yeah.
2: harus kembali ke kitohnya menjadi profesional taat pada konstitusi bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Yeah. Itu. Baik kalau begitu Pak Bambang terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang
2: Rukminto. Sama-sama Bung Jani. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Bro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Arti Kehilangan. Teman Bro 2, buku Arti Kehilangan ini merupakan sebuah karya bestseller dari Ade Rahayu, di mana mengisahkan seorang gadis bernama Gadis Ayu Pintoko yang kehilangan ibunya karena kerusuhan. Buku ini mengisahkan seorang perempuan bernama Gadis Ayu Pintoko yang merupakan seorang keturunan Jawa dan juga Minang. Sedangkan arti nama gadis berarti perempuan. Ayu diambil dari nama ibunya dan Pintoko adalah nama unik yang diberikan oleh keluarga ayahnya yang berasal dari Minang. Ayah dan ibunya melangsungkan pernikahan di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Setelah itu, barulah pesta pernikahan dengan baralek gadang diselenggarakan di Minang. Dan setelah pesta pernikahan, mereka pindah ke Jakarta sambil membuka toko ATK. Gadis pun dibesarkan oleh sosok ibu yang begitu luar biasa dengan segala kebiasaannya. Meskipun ia ibu rumah tangga biasa, tapi ia tidak pernah terlepas dari segala rutinitas rumah tangga yang selalu tertata dengan rapi. Ibunya memang tahu apa yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Gadis pun diajarkan untuk menjadi gadis yang disiplin dan mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, suatu ketika, gadis beserta ayah dan ibunya pun berlibur ke tanah Minang mengunjungi sanak keluarga di sana. Gadis senang sekali di sana bisa mendaki Gunung Singgala. Namun, setelah bersenang-senang berlibur dan pulang, sebuah kericuhan terjadi di Jakarta. Banyak sekali teriakan bunuh-membunuh dan banyak toko-toko yang dibakar termasuk toko ATK milik ayah gadis. Waktu itu, ibu dan gadis berada di rumah dan ayahnya berada di toko. Namun, rasa cemas ibunya tidak terbendung sehingga ia menemui ayah di toko untuk memastikan keadaannya. Ayah gadis baik-baik saja, tapi sang ibu tewas dalam kerusuhan tersebut dan tak bisa diselamatkan lagi. Setelah kejadian itu, gadis dan ayahnya memutuskan untuk tinggal di Bukit Tinggi. Gadis bersekolah di sana dan mendapatkan kawan-kawan baru. Meski sebagian kawan-kawannya tidak suka karena ia keturunan Minang Jawa. Namun, itu semua tidak mematahkan mimpi-mimpinya hingga ia berkuliah di Padang. Dan saat kuliah, ia jauh dari keluarga dan ayahnya sedang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah tak lama dari ayahnya, neneknya pun ikut meninggalkannya. Gadis kembali merasakan kehilangan. Dari nama gadis yaitu Pintoko, artinya pinta orang kota, ia menjadi harapan keluarga. Dan ia bertekad dari semua rasa kehilangan-kehilangan itu, gadis berjanji akan tangguh seperti ibunya. Tetaplah berserah diri kepada Tuhan, kita semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari resensi buku Arti Kehilangan ini yaitu sikap gadis yang tidak begitu menanggapi saat ia dibully dan diejek karena menghindari masalah dan tidak ingin memiliki musuh. Sedangkan nilai religiusnya, sikap gadis yang jika memiliki masalah berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk. Sedangkan nilai budayanya harus saling menghargai antar perbedaan budaya di sekitar, bukan saling menghina dan menjatuhkan. Terakhir dari resensi buku Arti Kehilangan ini terdapat amanatnya adalah tetaplah berserah diri kepada Tuhan jika semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan percaya hari esok akan lebih terang dari hari ini. Demikian esensi buku Arti Kehilangan dari RRI untuk Indonesia.
1: One One Point Three FM.

0: RRI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku Bunga Cantik di Balik Salju. Resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi terdapat kisah kehidupan tokoh Nada yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Di saat ia sudah mulai merasa rapuh, Nada menjumpai adanya bunga cantik di balik salju. Hal itu memberikan motivasi kepada Nada bahwa setiap masalah dapat teratasi olehnya. Buku Bunga Cantik di Balik Salju karya T. Andar menceritakan tentang seorang wanita bernama Nada yang tinggal di kota Praja kecil di lereng Gunung Slamet. Teman Pro 2, Nada adalah seorang guru sekolah dasar yang masih lajang dan hidup bersama ibunya yang juga seorang guru di sekolah yang sama. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Bisma ke kota Praja untuk membantu memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Nada dan Bisma saling terpikat dan mulai mengenal satu sama lain. Namun, kebahagiaan Nada tidak berlangsung lama. Ibunya yang menjadi satu-satunya keluarga yang dimilikinya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nada merasa sangat cemas dan sedih. Namun, Bisma selalu ada untuk menemani dan menenangkannya. Tidak hanya itu, Nada kemudian mendengar kabar buruk bahwa sekolah tempatnya mengajar akan ditutup. Nada bersama teman-temannya berusaha untuk mempertahankan sekolah tersebut dari keputusan yang tidak adil. Di tengah-tengah semua masalah itu, Nada menemukan bunga cantik yang tumbuh di tengah salju yang sangat indah. Bunga itu membuat Nada semakin tegar dan yakin bahwa ia dapat mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Bagaimana kisah dari Nada dan Bisma? Apakah mereka dapat mengatasi masalah dan menemukan kebahagiaan bersama? Amanat yang bisa kita ambil dalam buku ini adalah hanya diri kita sendiri yang mampu memberikan kekuatan agar dapat melewati berbagai peristiwa sulit. Nilai moral dalam novel Bunga Cantik di Balik Salju yaitu dari sikap Nada yang sangat menyayangi ibunya. Perilakunya begitu menghargai dan menghormati ibunya. Nada juga selalu menerima hal-hal yang merupakan persoalan dalam kehidupannya dengan tenang dan damai. Nilai sosial dari buku ini, Nada merupakan seseorang yang sangat baik. Ia juga suka menolong dan membantu orang lain. Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kota Praja benar-benar menggambarkan banyak orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, di mana ada banyaknya bantuan untuk korban tanah longsor Kota Praja. Dari nilai religi, Nada selalu mendoakan ibunya agar sembuh dari rasa sakitnya. Ia mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi ibunya. Adapun pesan moral ataupun amanat dalam buku Bunga Cantik di Balik Salju yaitu jadilah orang yang kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena sejatinya setiap orang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Demikian resensi buku Bunga Cantik di Balik Salju dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya De Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika sepersepuluhan saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor satu dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta kepada sama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati, walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya. Hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut De Dalam Kencah Sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa De kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku Aroma Karsa dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut. Ia membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Elin ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah, sikap Alice yang memang baik dan perasa sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah tentang buku Anak Sejuta Bintang. Kamu pastinya kenal dong salah satu pengusaha Indonesia yang bernama Insinyur Haji Abu Rizal Bakri yang sering dipanggil Bang Ical. Buku Anak Sejuta Bintang ini mengisahkan masa kecil Abu Rizal Bakri atau sering disapa dengan Ical. Ical merupakan anak sulung dari Ahmad Bakri dan Rosnia. Saat Ical masih kecil, ia dan keluarganya tinggal di Jakarta Timur. Ical memiliki 3 adik kandung, yakni Odi, Nirwan, dan Indra. Ical juga tinggal bersama kerabatnya Haja Rafiah dan Tati. Keluarga Bakri merupakan keluarga yang terbuka, hangat, dan demokratis. Segala hal dalam keluarga tersebut dibicarakan dengan baik, membuat keluarga tersebut terlihat begitu bahagia. Bakri merupakan seorang pengusaha yang memiliki prinsip bahwa pengusaha tidak boleh mendekat dengan penguasa. Ia juga sangat menghargai hubungan persahabatan, karena menurutnya selain keluarga, sahabat juga mempunyai peran penting. Ical tumbuh di lingkungan keluarga yang berkecukupan, namun hal itu tidak membuatnya menjadi anak yang manja. Justru ia sering mengalami kekalahan dan pernah mengalami penolakan. Kehadiran keluarganya yang selalu mendengarkan cerita dan keluhannya serta memberi semangat menghadapi hidup ini membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Di saat Bakri dan Rosnia merancang untuk membeli villa dan rumah, musibah menimpa keluarga tersebut. Kebahagiaan meluap-luap yang dialami pasangan muda itu tidak berlangsung lama. Derita yang pernah mereka bayangkan sebelumnya ketika datang menghampiri. Anak ketiga mereka, August, meninggal saat anak tersebut lahir. Selain itu, Ical dan Odi terserang penyakit asma dan mereka diobati hingga sembuh. Hingga tak terasa, kini Ical sudah memasuki sekolah rakyat perwira. Bakri dan Rosnia mendidik anak-anaknya dengan agama yang kuat. Dan masih banyak lagi kisah masa kecil Ical yang banyak memberikan pesan moral. Nah, untuk nilai sosial, sikap Ical yang bisa berlapang dada menerima kekalahan dari sahabatnya ketika ia tidak mendapat peringkat pertama. Nilai moralnya, sikap patuh dan menghormati orang tua serta disiplin yang dimiliki oleh Ical sungguh harus dapat dicontoh oleh kalangan anak muda sekarang. Terakhir dari resensi buku Anak Sejuta Bintang ini terdapat pesan moral di dalamnya, yaitu bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan status, namun pola pikir yang benar dan tepat, kedisiplinan, kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta keuletan hidup seseorang. Demikian resensi buku Anak Sejuta Bintang dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu karya De Lestari dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi ini merupakan sebuah karya De Lestari yang mengisahkan tentang dua lelaki yaitu Ben dan Jody yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi, juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai, ia berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi terbaik dari seluruh negeri. Banyak pakar yang telah ia temui seperti pakar dari Roma, Paris, London, New York, dan juga Moskow. Bahasa Inggris Ben yang pas-pasan mencoba menyelinap ke bar saji demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat kopi latte, cappuccino, espresso, dan lain-lain. Kopi yang dibuatnya selalu dimaknai dengan berbagai filosofi. Suatu ketika kedai mereka kedatangan seorang lelaki 30 tahunan yang berpenampilan parlente dan mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada tidak kopi yang punya arti. Kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup. Ia menentang Ben untuk membuatkan kopi yang rasanya sempurna mungkin dan tak ada tandingannya. Dan pria itu menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Ben yang ambisius tentu menerima tawaran ini. Dan singkat cerita, Ben sudah membuat kopi tersebut dan ia namai dengan Ben's Perfecto. Saat sang penantang datang, ia menyesap kopi tersebut dengan disaksikan berbagai orang di sana. Dan ia berkata, hidup ini sempurna dan gemuruhlah tepuk tangan. Dan pria tersebut mengeluarkan cek sebagai janji. Dari sana, Ben memiliki banyak pelanggan, namun ada satu lelaki paruh baya yang menyebutkan kopi ini cuma lumayan, tidak seenak kopi yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kopi Tios. Amanat yang bisa diambil dari buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun Kopi Tios berlaku sebagai tamparan bagi Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Nilai sosial yang bisa kita ambil adalah yang tergambar dari sikap Ben yang ramah kepada pelanggannya, sedangkan nilai moralnya, buku ini adalah mengajarkan kita tentang makna dari sebuah kopi menjadi bintang utama dan menjadi simbol dari banyak filosofi kehidupan. Ben Perfecto melambangkan kesempurnaan, namun Kopi Tios berlaku sampai tamparan Ben bahwa sejatinya kesempurnaan itu tidak ada. Demikian esensi buku Filosofi Kopi dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan resensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Biola Tak Berdawai. Buku Biola Tak Berdawai ini merupakan sebuah karya berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dan ditulis ulang oleh Seno Gumira Aji Dharma dengan menggunakan sudut pandang anak tunadaksa bernama Dewa. Buku ini dikisahkan berdasarkan skenario dan film karya Sekar Ayu Asmara dengan cara pandang seorang anak tunadaksa bernama Dewa. Ia autistik bisu, tubuh kecil yang tidak bisa berkembang, mata terbuka tapi tidak melihat, telinga yang bisa menangkap bunyi tapi tidak mendengar, jaringan otak yang rusak, leher yang selalu miring dan kepala tertunduk. Ia salah satu bayi yang tumbuh besar sampai 8 tahun yang di luar perkiraan kebanyakan orang di panti asuhan. Ia adalah belahan jiwa dari seorang pengasuhnya bernama Renjani. Bersama dengan Mbak Wid merupakan pengurus dan pengasuh anak-anak panti di panti asuhan Rumah Asuh Ibu Sejati. Terletak di daerah para pengrajin perak bernama Kota Gede di pinggir kota Yogyakarta. Di sini banyak menampung bayi-bayi yang tidak dikehendaki karena cacat ataupun karena hasil dari hubungan gelap. Renjani dan Dewa mengarungi pergiliran waktu dan menyaksikan kedatangan para bayi tunadaksa yang cepat pula meninggalkan mereka karena kematian dan meninggalkan mereka perkuburan bayi. Begitu pula dengan Mbak Wid, si dokter kepala. Jika siang akan memakai pakaian putih-putih, maka malam ia akan berpakaian serba hitam. Dan begitu percaya dengan ramalan tarot dan menyepi di sebuah ruangan dengan 100 lilin. Mbak Wid selalu bermain kartu dan ditemani oleh Renjani dan Dewa. Sampai suatu ketika, Dewa menegakkan kepala saat mendengar biola dari sebuah CD hanya sepersekian detik dan itu membuat Renjani bahagia. Dan itulah yang membuat Renjani dan Dewa melihat balet Ramayana di Candi Prambanan. Lalu berkenalan dengan pemuda bernama Bisma. Ia adalah seorang pemain biola. Ia semakin akrab dengan Renjani. Tapi keakraban itu rusak ketika Bisma memaksa Renjani untuk menerima dirinya. Dan itu membuatnya teringat masa lalunya yang kelam. Alasan Renjani pindah dari Jakarta ke kota kecil ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Amanat. Amanat yang terkandung dalam setiap anak memiliki hati dan juga perasaan. Dan anak merupakan sebuah titipan sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Terakhir dari resensi buku Biola Tak Berdawai, yaitu pesan moralnya adalah setiap anak memiliki hati dan juga perasaan. Dan anak merupakan sebuah titipan. Sebaiknya harus dijaga dengan baik. Janganlah memaksakan kehendak karena setiap yang dipaksakan tidak baik. Demikian resensi buku Biola Tak Berdawai dari

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, yaitu tepatnya di tahun 2019. Novel karya Ahmad Fuadi ini sudah difilmkan dan tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif. Ia lahir di Minangkabau sejak kecil. Ia ini mempunyai cita-cita seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah SMP, ia berencana melanjutkan SMA-nya di Padang dan ia berharap dapat kuliah di jurusan yang ia inginkan. Amak Alif ini berkeinginan menjadi penerus Buya Hamka. Hal ini membuat impian Alif kandas. Orang tuanya menawari untuk sekolah agama atau pergi ke pondok pesantren. Dan Alif sempat kesal, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Akhirnya, ia masuk pondok pesantren. Pamannya memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern, yaitu Gontor di Jawa Timur. Awalnya Alif menjalani dengan setengah hati. Namun akhirnya ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab manjada wajada yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Nah, di pondok ini ia memiliki teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Raja, Dul Majid, Said, Atang, dan Baso. Mereka habiskan waktu sehari-hari dengan hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris yang malang, dan pada tahun pertama mereka merasa berat, namun tahun-tahun berikutnya mereka jalani dengan penuh warna dan pengalaman. Suatu hari, Baso keluar dari pondok dan hal ini menggugah semangat Alif dan teman-temannya untuk segera lulus dan menjadi orang sukses, serta mewujudkan impiannya untuk pergi ke benua Eropa dan juga Amerika. Dan akhirnya, impian mereka terwujud dan Alif berada di Amerika, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Baso di Asia, Said dan Dul Majid di Indonesia. Dari esensi buku ini, yang pertama adalah sangat inspiratif karena dapat mendongkrak semangat anak muda dalam menimba ilmu dan mencapai cita, segala cita mereka, serta bersikap patuh terhadap orang tua. Selanjutnya, kelebihan dari esensi ini merubah pemikiran masyarakat bahwa di pesantren bukan hanya belajar ilmu agama saja, melainkan ilmu-ilmu lainnya pun dipelajari, seperti mempelajari bahasa Inggris, kesenian, bahasa Arab, dan juga ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga adalah meyakinkan kepada kita semuanya bahwa jangan pernah meremehkan sebuah impian. Milikilah impian atau cita-cita yang tinggi dan yakin dalam mewujudkannya, serta diiringi doa dan juga support tinggi dari orang tua. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan resensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah salah satu buku yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian, kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian dan kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Novel ini karya bestseller dari Kirana Kejora dan diangkat menjadi sebuah film. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah bernama Arjuna Dewangga dalam mengobati penyakit dan menyembuhkan anaknya bernama Rajendra Mada Perwira. Rajendra sering disapa Mada, memiliki penyakit kanker otak yang sangat ganas. Kanker yang agresif dan berakibat kematian dalam rentang waktu yang singkat. Rencana perawatan Mada dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pendek. Juna merupakan ayah yang single parent, sangat terpukul dengan keadaan anaknya itu. Semenjak istrinya meninggal, yaitu Keisha, di saat melahirkan Mada, Juna merawat Mada sendiri. Keluarga Juna tidak menerima Mada, karena pada saat itu Juna menikah wanita Jepang yang ditemuinya, karena keluarga Juna seorang bangsawan di Solo. Mereka menentang Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Meskipun begitu, Juna tak henti-hentinya melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Mada. Ia rela menghabiskan uang berapapun agar Mada sembuh. Juna yang hanya seorang apoteker, mencoba mencari obat untuk menyembuhkan Mada. Apapun itu akan ia cari. Hari itu, Mada mengikuti perlombaan mobil balap. Katanya, ia sudah baik-baik saja. Ayahnya terus mendukungnya. Mada dapat membawa mobil itu sampai ke garis finish dan dapat menyabet gelar juara. Namun takdir berkata lain, Mada terkulai lemas tanpa kesadaran. Wajahnya pucat namun menyeratkan senyum. Matanya sayu dan terkatu. Sirkuit Rorotan Kirana Legends, tempat terakhir mereka menjalani kebersamaan. Ia telah pergi dengan kemenangan dan ketenangan. Lalu bagaimana kisah Juna selanjutnya? Akankah ia bisa melewati semua rasa kehilangan ini? Teman Produa, buku ini memberikan satu amanat untuk kita agar tetap berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan kita. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Jika dilihat dari nilai sosial, sikap Juna yang sangat sabar dan kuat untuk menghadapi anaknya yang sedikit bandel, susah diatur, dan juga memiliki penyakit berat. Nilai moralnya, meski keluarga menolak, tapi sebagai ayah yang baik, Juna memberikan apapun yang Mada inginkan dan butuhkan. Ia benar-benar sosok ayah yang bertanggung jawab. Teman Produa, adapun latar belakang dari pengarang buku ini, Kirana Kejora lahir di Februari 1972. Ia merupakan penulis dari Indonesia. Ia dikenal setelah banyak cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, menulis novel dan skenario film. Telah banyak karya yang ia tulis dan diantaranya ada beberapa yang diangkat menjadi sebuah film, termasuk buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Terakhir dari resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir ini, terdapat pesan moral. Tetaplah berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Demikian resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir dari RRI untuk Indonesia.

0: Sobat Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Berteman dengan Kematian. Resensi buku Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan membahas tentang biografi penulis secara real, di mana diceritakan Sinta Ridwan mengalami sakit lupus. Meskipun sudah divonis lupus, ia tetap semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Karena hidup harus bahagia, kematian baginya adalah teman. Buku ini Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan mengkisahkan tentang kehidupan si penulis, di mana ia divonis mati karena sakitnya, sehingga ia harus tetap berjuang menikmati sisa waktu hidupnya. Sinta Ridwan lahir di keluarga yang tidak utuh atau broken home. Dia ada sosok perempuan yang pekerja keras, pintar, kreatif, dan unik. Dia adalah mahasiswa di kampus Pajajaran Bandung dengan jurusan sastra. Sesuai minatnya, Sinta memang seorang penggali sastra yang sangat unik. Kemudian Sinta melanjutkan S2 di Pajajaran Bandung dengan jurusan filologi. Keren kan? Terlebih dia juga membiayai kuliahnya sendiri loh. Memang tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Hal tersebut pun juga dirasakan oleh Sinta. Ia mengidap penyakit yang tergolong langka dan mematikan, yaitu sakit autoimun ataupun lupus. Dia tak pernah menduga saat divonis sakit lupus oleh dokter. Penyakit ini benar-benar membuat tubuh Sinta menjadi melemah setiap hari. Sinta berjuang untuk membuat hari-harinya lebih bermakna menjelang kematian. Ketika dia mengetahui sakit lupus, hal yang selalu terbayang olehnya adalah kematian. Kini kematian bukanlah yang memanakutkan baginya, tetapi kematian adalah teman akrabnya yang membuat waktu di setiap harinya menjadi begitu berharga dan bermakna. Sinta selalu memberikan semangat dan senyum kepada semua orang yang ada di sekitarnya, terutama kepada orang yang mengalami sakit lupus, seperti dirinya. Karena memang pada akhirnya setiap orang akan mengakhiri hidupnya. Di usianya yang ke-25 tahun, akhirnya ia dapat membuat sebuah karya dan selalu membagikan senyumnya yang indah kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia sudah divonis akan kematiannya. Tetapi Sinta tetap semangat menulis banyak karya seperti mengkaji naskah kuno, menulis puisi, dan novel. Suatu waktu, ketika mengikuti perjalanan dari Bali ke Bandung, ia bergelut dengan sakitnya. Teman-temannya begitu iba melihatnya. Tapi ada pula yang menertawakannya. Sinta begitu kuat menahan sakitnya hingga ia terlelap di dalam bus. Meskipun sakit lupus, Sinta tidak mengikuti anjuran dokter untuk selalu mengonsumsi obat kimiawi. Hingga saat ini mengikuti seminar tentang sakit lupus, ia hanya meyakinkan dirinya tetap bisa hidup bahagia tanpa konsumsi obat. Di selembar terakhir bukunya, ia menuliskan pernyataan bahwa, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Semangat hidup tokoh Sinta dalam buku ini benar-benar begitu terasa. Sudah diceritakannya dalam novel, Sinta adalah gadis remaja yang sudah mengalami banyak masalah pahit dalam kehidupannya. Ia tidak hanya mengalami penderitaan psikologis karena keluarganya, ia pun harus mencari uang sendiri untuk kuliah, hingga ia harus menerima sakit lupus pada fisiknya. Ketika ia bertemu dengan orang yang sakit lupus, Sinta tak ingin berlarut dalam kesedihan. Ia justru hanya ingin meyakinkan bahwa selama masih diberikan kehidupan, Sinta harus tetap hidup dengan bahagia. Kematian bukanlah hal yang harus ditakutkan. Ia begitu dekat hingga ia menjadikan kematian sebagai temannya. Yang ia takutkan hanyalah ia mati dalam keadaan sendirian. Amanat dalam novel Berteman dengan Kematian yaitu, sebagai manusia kita hanya menjalankan takdir, tetapi penentu hidup dan mati adalah Tuhan. Dari buku ini memberikan nilai sosial, yaitu meskipun Sinta sakit, tetapi ia tidak mau dikasihani oleh orang lain. Ketika orang-orang melihatnya, Sinta akan selalu membalasnya dengan senyuman yang menandakan dia baik-baik saja. Dan nilai moral dari buku novel ini yaitu, tidak perlu menertawakan apa yang orang lain rasakan, karena itu begitu menyakitkan. Sebelum kamu menertawakan kekurangan orang lain, lihatlah dirimu sendiri dan nilai kekuranganmu. Nilai religi dari novel tersebut mempercayai adanya takdir dari Tuhan memang sangatlah baik dalam agama. Hal tersebutlah yang membuat kita tetap bahagia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Nilai pendidikan dalam novel ini, Sinta adalah seorang yang sangat semangat dalam menggapai mimpi dan cita-citanya. Meski ia sakit, banyak karya yang diciptakan olehnya. Adapun pesan moral atau amanat buku Berteman dengan Kematian yaitu, kita harus mensyukuri takdir hidup. Tetap selalu semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia. Demikian resensi buku yang berjudul Berteman dengan Kematian. dan RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Produa, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustadz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustadz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak, dialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul 7 Hari Menembus Waktu. Teman Pro 2, resensi buku 7 Hari Menembus Waktu karya Charon mengisahkan kehidupan Marissa yang tiba-tiba ia masuk ke dunia masa lampau tahun 1994. Ia hanya diberikan waktu 7 hari untuk kembali ke dunia nyata. Ada banyak cerita menarik dalam buku ini yang membuat pembaca terus ingin tahu akhir dari ceritanya. Akankah Marissa kembali ke kehidupan nyatanya dengan melewati semua syarat yang ada? Sudah hampir 2 tahun terakhir, Marissa menjalani hubungan dengan Mikael. Tokoh Mikael adalah cowok yang paling ganteng di sekolah. Sampai semuanya mendadak berubah ketika Mikael memutuskan hubungannya dengan Marissa. Ternyata, Mikael ini lebih memilih berpacaran dengan Selina. Marissa sangat kesal saat harus ikut ayahnya ke gedung Albatros. Karena itu, berarti dia akan bertemu dengan Mikael, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutan yang sudah merebut Mikael dari dirinya. Marissa pun melampiaskan semua kemarahannya sendiri. Suatu saat, Marissa melihat sebuah lukisan antik di sekolah yang rumornya bisa mengabulkan semua permohonan. Nah, pada saat itu, Marissa pun mencoba memohon kepada lukisan itu untuk membawanya pergi. Dan anehnya, secara ajaib, permohonan Marissa itu terkabul. Marissa yang saat itu hidup di tahun 2015 pun beralih ke kehidupan di tahun 1994. Di mana pada saat itu dia belum lahir dan saat orang tuanya masih belum berpacaran. Agar bisa kembali ke kehidupan yang awal, Marissa harus bisa mengubah semuanya. Hal buruknya ketika ia tidak berhasil, maka ia akan tetap dalam kehidupan saat itu juga. Syarat-syarat yang harus dilakukan Marissa agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya yaitu Marissa harus membantu William untuk melakukan 3 hal. Di antaranya yaitu melawan Ben, mendapatkan hati Cleo, dan terakhir berbaikan dengan Tante Sarah. Nah, bersama dengan William, anak kecil yang ia temui di masa itu, Marissa mengalami hal-hal lucu dan juga menyenangkan. Di mana hal-hal itu yang akan

0: menyenangkan. Sedangkan nilai moral dalam buku 7 hari menembus waktu ini, yaitu di mana setiap anggota keluarga pastinya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan nilai religinya yaitu berbuatlah kebaikan di semasa kamu masih hidup, karena mungkin kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mengakhiri hidupmu. Kelebihan buku 7 hari menembus waktu yaitu menyampaikan banyak nilai kekeluargaan yang bagus untuk kita baca. Selain itu, penyampaian isi bukunya juga sangat sederhana tetapi isinya penuh makna. Pesan moral dari 7 hari menembus waktu ini adalah selalu berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberikan kehidupan. Demikian esensi buku 7 hari menembus waktu dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI dengan resensi buku. Kali ini saya akan membedah sebuah buku dengan judul Amba. Resensi buku Amba menceritakan kehidupan tokoh utama yang mempunyai semangat tinggi dalam pendidikannya. Tetapi ia juga memiliki sikap yang ceroboh hingga ia hamil di luar nikah. Amba Kinanti merupakan anak dari Sudarminto, seorang kepala sekolah di Kadipura, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Nanik. Dia mempunyai dua adik kembar dengan selisih usia 2 tahun. Adiknya bernama Ambika dan Ambalika. Dimulai dari tahun 2006, Amba yang berada di Buru untuk mencari kekasihnya bernama Bisma Rasad, dokter lulusan Jerman Timur yang telah memberikan anak di luar nikah bernama Sri Kandi. Perjalanan kehidupan Amba berawal di kampungnya yang bernama Kadipura. Orang tuanya merasa khawatir sebab dia belum menikah di usianya yang sudah memasuki 18 tahun. Amba tidak ambil pusing tentang pernikahannya dan dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Di tahun 1962, ayah Amba diundang ke pertemuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di situ, dia bertemu dengan Salwani Munir, seorang dosen muda. Orang tuanya pun menjodohkan dengan Amba. Mereka menerima dengan syarat Amba ingin kuliah sebelum menikah. Mereka pun setuju. Di tahun 1965, Salwa harus pindah ke Universitas Airlangga. Salwa meminta mereka menikah sebelum pindah, sebab saat itu suasana politik yang kacau, namun Amba menolaknya. Suatu hari, Amba melamar menjadi penerjemah di kota Kediri dan dia pun diterima. Disitulah cinta Amba dan Bisma mulai tumbuh. Bisma merupakan dokter yang bekerja di rumah sakit tempat Amba menjadi seorang penerjemah. Hubungan mereka sampai saat Amba merelakan kesuciannya. Percintaan mereka pun putus secara tiba-tiba saat peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Bisma hilang selamanya. Dalam keadaan hamil, Amba pun pergi ke Jakarta. Dia akhirnya menemukan pria yang rela menikahinya dan menjadi ayah dari anak yang dikandung Amba. Dia bernama Adelbert Eliers, orang Amerika. Dia juga memberitahu Salwa tentang semua hal yang terjadi dan memutuskan hubungan. 3 bulan sesudah Sri Kandi lahir, dia pun mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya jika dia sudah menikah tetapi bukan dengan Salwa. Setelah Adelhard meninggal dunia, ada email yang memberitakan jika Bisma Rasad sudah meninggal dunia di Pulau Buru. Nah, amanat dari cerita ini, sebagai seorang perempuan, harusnya tetap memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah tergoda dengan kata-kata pria, apalagi fisik pria yang terlihat begitu berwibawa. Nilai sosialnya, sosok Bisma yang dilihat begitu keren dan berwibawa membuat Amba benar-benar tergoda, hingga akhirnya pun ia memilih Bisma. Padahal, Amba sudah mempunyai tunangan yang bernama Salwa. Hingga di era saat ini, sosok pria yang tampan memang selalu memberikan nilai plus untuk para wanita. Nah, sedangkan untuk nilai pendidikan, Amba mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Bahkan ia juga kuliah di universitas ternama di Jogja. Pesan moral buku Amba ini, berpegang teguhlah pada apa yang menjadi pijakanmu di dunia ini. Jangan mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang mendatangkan hal yang negatif. Demikian resensi buku Amba dari RRI untuk Indonesia.
1: One One Country FM Pro 2 Gusit.

0: RRI dengan esensi buku. Nah, bagi beberapa orang, nama Pramudia Anantatur mungkin sudah tidak asing didengar telinga. Ya, beliau adalah sastrawan ternama yang dimiliki bangsa Indonesia dengan karya terkenalnya yang bernama Bumi Manusia. Pada tahun 2019 yang lalu, buku Bumi Manusia ini berhasil diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Karya sastra tersebut berhasil diadaptasi oleh Hanung Bramantio sebagai sutradara dan Salman Aristo sebagai penulis di bawah naungan Falcon Picture. Dan dikabarkan, pihak Falcon Picture ini mendapatkan hak alih wahana pada tahun 2014 lalu, sehingga Sang Pradua yang belum tahu yang mana buku Bumi Manusia ini berlatar belakang pra kemerdekaan dan berkisah tentang seorang anak muda bernama Ming. Dalam kisahnya, Ming ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di salah satu sekolah tempat orang-orang keturunan Eropa menimba ilmu. Meski begitu, Ming ini merupakan seorang murid yang pandai, bahkan selalu mendapatkan ranking teratas ketimbang murid-murid Eropa lainnya. Perjalanan Ming ini dalam memperjuangkan hak-hak pribumi di era penjajahan tersebut mendapatkan banyak sorotan. Alhasil, Ming yang gemar menulis sering sekali membuat propaganda untuk melawan para penjajah di wilayahnya. Ada 5 hal penting tentang pelajaran kehidupan yang bisa kita petik. Apa saja? Berikut 5 hal tersebut. Pertama adalah pentingnya bersikap adil. Di dalam buku Bumi Manusia ini terdapat satu tokoh yang bernama Jean Marais. Ia adalah sahabat dari Ming yang sering sekali memberi wejangan kepada sang tokoh utama. Pada suatu waktu, Ming ini mencurahkan isi hatinya kepada Jean Marais ini akan suatu hal yang membuatnya janggal, terutama pada kehidupan Nyai Ontosoros dan Endelis. Lantas, Jean Marais ini pun menyanggah dan mengatakan pada Ming bahwa seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dan kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa sebagai seorang manusia, khususnya yang terpelajar, kita mesti adil dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, pedoman tersebutlah yang membuat kita tidak akan semena-mena untuk menjatuhkan, menilai, hingga mencela orang lain, bahkan sejak dalam pikiran. Yang kedua, yaitu berbahagia dan bersyukur. Buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur. Tapi tunggu dulu, bersyukur di sini bukanlah semena-mena ya. Didefinisikan sebagai seseorang yang menerima takdir apa adanya. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan kita untuk teguh dalam usaha yang tengah dijalankan atas dasar keinginan dan perjuangan sendiri. Dan di buku ini terdapat kalimat yang mengatakan, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Nah, kalimat tersebut cukup bijak untuk dijadikan pedoman bahwa setiap manusia berhak untuk berbahagia atas apa yang sudah didapatkan dan diusahakan. Yang ketiga adalah konsisten atas pilihan. Bagi teman Produa yang sering dilanda kebingungan atas dua pilihan yang tengah dijalani dalam hidup, mungkin buku Bumi Manusia ini bisa cukup menjadi motivasi untuk tetap teguh dalam pendirian atas pilihan yang sudah dijalani. Yang keempat adalah mandiri. Di buku Bumi Manusia ini mengajarkan seorang perempuan untuk bisa mandiri. Hal ini dibuktikan dengan karakter Nyai Ontosoro yang begitu gigih dalam menjalani kehidupannya tanpa dibayang-bayangi oleh budaya patriarki. Dan yang terakhir adalah berjuang sampai akhir. Di buku ini diceritakan bahwa perjuangan seorang Ming, Ontosoro, dan Endelis ini melawan para penjajah tidaklah mudah. Namun meski begitu, bukan berarti mereka menyerah. Itulah beberapa hal penting yang bisa diambil dari buku Bumi Manusia. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.
1: One One Point Three FM.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah buku yang berjudul Rumah Kaca, ditulis oleh Pramudia Anantatur dan juga diterbitkan oleh Lentera Dipantera, terbit di tahun 2010. Nah, begini ceritanya. Jack Pangemanan yang merupakan seorang komisaris polisi Hindia Belanda berdarah Minahasa dalam memberantas kelompok si Pitung membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan Ming. Tugas inilah yang membuat Jack Pangemanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pembuangan Ming ke pulau terpencil di Maluku Utara. Dan buku ini sebenarnya berisi detail dari aktivitas Pangemanan saat memata-matai Ming sebelum, sesaat, dan sesudah diasingkan ke Maluku Utara. Nah, dalam buku ini dapat ditemukan detail sejarah yang terkait pembunuhan seorang wanita tuna susila kelas atas bernama Vance the Phoenix. Nah, esensi buku yang bisa kita petik dari Rumah Kaca ini adalah menggambarkan sikap nasionalis sehingga menambah rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, kita bisa menemukan sosok yang teguh, pendirian, dan juga komitmen. Dan yang ketiga, ini bisa memberikan pemahaman mengenai sejarah zaman Hindia Belanda pada saat itu. Dan nilai sosial yang bisa kita petik dari esensi Rumah Kaca ini, sikap Ming yang membela sesama meski tanpa dukungan, ia tetap ikhlas dan teguh pendirian. Dan nilai moralnya yang bisa kita ambil adalah sikap Ming ini yang teguh membela bangsanya rela diasingkan daripada harus menjadi budak Belanda. Bahwa hidup harus memiliki prinsip dan juga komitmen dan tetap teguhlah kepada kebenaran meski ditawarkan harta atau jabatan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RR.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Tiba bisa jerapa pula.
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapa itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapa ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipaling.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan

Mas soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Satu 1,3 FM Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk jadi seperti unmood begitu istilahnya Bung Henry.
1: Ya seharusnya tidak ya seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit ke-31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
0: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Selamat siang untuk Anda semuanya. Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026, tepatnya hari ini di kalender bulan yang baru, Juli, 1 Juli 2026 ya, Meksiko versus Ekuador yang tadinya kita sudah saksikan bersama dengan skor 2-0 ya, 2 untuk Meksiko dan 0 untuk Ekuador. Bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli di 96,2 MHz, dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya teman-teman di luar sana juga ada tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir di studio kita saat ini. Ada Kak Harazakina, ada Bang Yarman juga, ada Bang Yunus juga yang sudah hadir. Silahkan ya, saat ini bersama dengan kita. Terima kasih buat teman-teman BNI 46 Gunung Sitoli, silaturahminya luar biasa ya. Ada Kak Kina, ada Bang Yanus, kemudian juga di sini ada Bang Yarman begitu ya. Selamat datang di RRI Gunung Sitoli ya, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu ya, siapa dari teman-teman kita yang saat ini sudah hadir di studio. Ini namanya silaturahmi, jangan diputus ya. BNI 46 Gunung Sitoli dan RRI Gunung Sitoli. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada saat ini, dengan kondisi cuaca hujan di luar sana ya, pastinya kita harus tetap berhati-hati dari setiap kegiatan-kegiatan kita di luar sana. Dan kita berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan untuk saat ini di musik dan informasi, kami hadirkan untuk Anda deretan lagu-lagu populer Indonesia menemani suasana siang Anda. Dan kami sampaikan nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ada program Hadiah Duria yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Program Hadiah Duria nanti akan dipandu oleh Kak Yosi Mahalawa. Dan usai itu nantinya juga kami hadir dengan program Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara, yang nanti akan dipandu oleh RRI Medan. Kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk saat ini musik dan informasi menghadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana siang Anda bersama RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, RRI Gunung Sitoli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Untuk saat ini pendengar Anda yang mungkin saat ini save kontak dari beberapa nomor penting ya, ini sangat membantu sekali ya untuk buka komunikasi, jangan sampai komunikasi terputus. Komunikasi itu sangat jauh lebih penting dari yang namanya persahabatan ya. Baik, nah mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga yang saat ini ketika bertemu dengan orang baru, ada teman-teman baru di luar sana, jangan lupa ya save kontaknya. Itu sangat penting karena kenapa? Ketika ada sesuatu hal yang harus dibicarakan secara privacy, nah itu dia nih, dibutuhkan sangat komunikasi secara by phone ya. Jadi teman-teman tetap pastikan Anda tidak salah menyimpan nomor ya, jangan sampai salah pintu masuk nantinya ketika berkomunikasi ya. Baik, bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli di musik dan informasi, kami masih terus hadir dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda. Dan nantinya di jam 12 ada program Hadiah Duria yang nantinya akan dipandu oleh Kak Yosima Halawa. Mudah-mudahan Kak Yosima hari ini sehat selalu ya kan, dan bisa hadir nantinya pada program Hadiah Duria pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oli Amira Talib Safef Gaudia Somana Saya Ami Bas Talolo Bazma Khia Da Anaf Li Falu Kaita Juba Acara No Mas Ode Da Ba Acara Hada Duria Fana Tenaga Ra Talib Safef Bas Sehat Sehat Mana Ita Hiwa Aina Bawa Deu Tarifu Se Ke Da Ba Gunung Sitoli Andre Mote Otra Mege Siulobongi Ba Irugi Ada Anaf Ba Be Ta Be E Ber Abu Ita Ba Wanga Iha Leuwe Da Tatu mana saya talifusem, nanogi mohalo ita megi otari sulubongi, baya da ina tawalomba se, baya oli fumanga talifuse, batu lagi fau ita ba acara ni omasi oda andre, da ba acara hadiah duria. Nah, kera banu ada fefu se dana fau ba acara ni omasi oda andre, semanis tawala talifuse, baya oli fu bapa mai hagasi sambua gamai dola, batu lagi dania, Mi bege lohania ba buyoli fugidenya tola mi andre si sambua lagu la fatola ta tohuga halo weda ta frondong wa si sambua sinunas to bali fondara dededa wa beretawe fada ba acara ni omasi oda andre

0: Oye, mira, te lo sabemos, tú me lo notas, pero no me quedes sin sambua, si no estoy vale, fonda de deuda, ahí va mi amigo, va de luz, era, era, va luz, va deuda, y va a volver a seguir, si me da, va a teléfono, se, luma, luma, no es el alo. Beta, beba, deuda, en el viaje, fue, fue, deuda, con ella, sin rujo, ni va a mi, anda, tenga falla de lao. Tamaneta, te mago, y teléfono, ra, teléfono, se, se, de la foba, chara, no, más, yo, dan, re, halo, ya, hobo.
1: Ya, hobo, ca.
0: Ya, hobo, teléfono, se, de, esa, duria, da, wa.
1: Duria, si saya cuba kawat tapi motel pada air.
0: Fagel lah, eh, tali fusa motel. Heza moroi dah?
1: Moroi ba nonozis, ba gunung Stolibara.
0: Moroi ba gunung Stolibara onozis. Kalau tali fusa dah, haiwa.
1: Eh, gamedola baka.
0: Ya, iya dah, haiwa gamedola niya.
1: Gamedola si biasa mana baka eh?
0: Hmm, di biasa mana lah beba?
1: Eba sa baron sa bena bena sa wabak kabalo mano sa ila ta giriwa hadani.
0: Ya iya ho tenga fire.
1: Eh hula si hula hari ta baka e bezi hula hari ta oliku iya gulinia.
0: Lau.
1: Ule si mani rasa lipu sa da si mimo komu koli mena baka da be oliku ira di premoro furi.
0: Lau.
1: Ule si mada gelo hadi a baka e.
0: Lau bale ta andres sa wagalo na si mani da ho.
1: Eh. Gak jeni dah, saya gak jeni.
0: Lau.
1: Eh, mak Eka, telah sepoi bangun wida bakal.
0: Hal kesel apa yang mayan dah bangun wida ada telefon se?
1: Kekak kau balik siang dulu minuan ke telefon buka eh.
0: Kau haga le dah telefon se dah.
1: Eh, ba, Eka wawai gak serli dah kaya bangun wibo.
0: Lau.
1: Ba, ira bapak manoki, bakira-kira saya bapak kuris, sabali, bakama doa. Eh, jangan mengatakan temannya setelah itu badai wadre.
0: Dah usah pada kenal takutnya ini badai wadre.
1: Eh, nah, eh, namanya ini sudah kesabaran badai dah.
0: Amin, amin.
1: Eh, eh, sama kita ada jinuna baka.
0: Ada mana jinuna ni ada jadi nada do telefon eh.
1: Eh, kaya, mana apa kaya, arah lagi murungu dah ulani, mana-mana menyala abadku.
0: Menyala abangku, hehehehe. Ewa, menyala abangku. Wow,
1: Eka sawang dulu mana dan nanti saya tak bakal bana lu tak babi gue si dedo.
0: Eh nah ibu tak bu si dedo si tolai kamu fangirang ya ada.
1: Eh
0: isa.
1: Eh sawang gala kaya.
0: Wow sawang gala. Iya sawang gala minum foba acara ni oma si oda andre. Lau tamane ta be gina tanah sakaraban wada. Se dena foba acara hada duri akhada bas talulu ba zima ke iya da ana. So gin ra banwada si fau kata balife dah hei sama ne durian ra talifuseda so mege talifuseda badaan narapidana ya hobu dalam sedan narapidana hehehe esa sehat-sehat manen ra talifuseda ba sana ge sului haiwa bada ya hobu ka salam kenal abena pertama si ai ila wajahku fi fulufake iwa bada irong-rongo mana radio bas talulu ba awenai ila zikala ya da lau bale alu-alu isa zikalanya da aslinya sa zikalanya lau lenge ya buka lau apa ima bang owe guken ra ke da si sobagi de hei ra si baya bahilim bebege iwa pa imana ira lau bale sau kagala mana eh sri zai ge ya ho buka yosif takada lagu fa omasi sila etu sri restu so gada duria yosif so bagunus toli oh ya duria bang layan ge ya mana bang laya eh bisa mana duria da bobi hal ya ho madon duru ge ya ho mana ira telifu seda ya man ge eh sama na duria da ya man sri zai megeno ina sehat mana fefun raban wada si fauba acara andre munisa baru mulai ya ya ho ka yosef ay mamang owe gu ken ramamagu ba fado hai soda Fadoro ewo iwa semoga ya ira sehat-sehat mana lah wale sauha gele munisa eh fana tena dena sehat-sehat mana ira narapidana megeno ya ho kayo si fa ema bang obay gua keluarga badai saura hili kecamatan Namahalu esi wa semoga pada sehat-sehat semuanya amin wina hewi saduria duria si sehi wina iya sana gimana tena mah kera talifu soda ina ge sehat-sehat mana emen zili buge ya ho moroba Bandung ya saduria daba Bandung na sehat-sehat mana nera talifu soda iwa bada ana fawe bang obanya keraka kenene bahili gara hambawa lau sau kagele menau fawe ba acara ni oma si eda andre nah tamani wata tema telepon telepon seda halo ya hobu
1: ya hobu ka
0: ya hobu telepon seda ya saduri ada Surya Moteu. Lau balik tadi sudah. Hai wa bata ho.
1: Mana-mana bagaimana dola kartu apa kai? Mula lah tu ni go lalu fale pasio.
0: Le fale fale pasio lau.
1: Kalau ini ada kalau. Kasihane barang tu dah ya lah fala lah bami bami bami. Pasti basu sosiemi bata dor.
0: Lau.
1: Aula jeneta gelanya kai.
0: Lah balita Andre sawa gele.
1: Tong fae se yo do ya.
0: Ha, na bati bahe jo solo male ya Andre.
1: Tong fona balita ka ka sawa gele main angka telepon.
0: Sawa gele telepon seda.
1: Paso na bata megeno gaje gaje ni wo me manri ya.
0: Lau.
1: So serling ba ono vai vo. Ka bapa mano fi bauruna ka kainagi fan.
0: Lau.
1: Terang-terang urus ke bapak pendeta bapak mandi agak uang bimana bazi makan ni.
0: Lau telefon se.
1: So gina bagu yutawi li uang bimana ya bazi makan ni.
0: Lau.
1: So lewat ada zinuna menaka.
0: Ada zinuna ni ada zomasi ya telefon se dah.
1: Yo to iter tedagu inagu ka.
0: Iter tedagu inagu ada judulnya dah. Oh
1: judulnya wah ka iter tedagu inagu.
0: Itere tedegu Sauli itere tede tengah goy.
1: Bebe mana wi ka pokoknya basinu na wi.
0: Lau lau bale sau hagel eh.
1: Hagel kaya obu.
0: Obu telefon sem. Nah sana giso adi eli halawa ya hada duria turia si seki tukang kusuk medan gaya hobu mana madondur megeno eh sa duria damar horas. Horas biasa lau mana iwa gaya hobu salam kenal moroi bapak kan baru kak tetap semangat amin harus semangat lalu sedae eh. Zaining si gaya hobu kakak salam moroi babuki tinggi kakak. Ya dege lagu boy buside de iwa lau. Tasi ya ka ya ho ka wawai ka Polres Nias lau. Begu lagi ya ho ka yosi ya ho madonduru. Ya ho ka ya aga moroi ba Bandung ka lau madonduru. Wincher zal ge ya ho mana eh? Ya ho buka wawai dari Fusegu Yolan Nias Utara lau Paris Giawa ge ya ho buka salam keluarga Kuban Nias Kampung Kili Mambawa lau bale Edieli Halawas salam kenal dari Soliga Edieli ya ho bu Elwak ya ho bu na Elwak mo ele mugei Iyo tarai irau non rao ba ofeta iaha masih ba re lau talifu sedaya hobu talifu se ba naufunon dong wanita bacara ni masih otane bayi farere bayi atage tage ami dagai mana tenagu biasa lau mana gai sawhagala talifu sedah menofa ba acara ni masih oda andre lau tatema telepon halo ya hobu
1: keo ini
0: ya aku bu talifu se somoroi da
1: Damo
0: ka dito sa Sherlin ba no. Oh no, vaimbo talo sa Sherlin. Lao talif sa dahi sa motay ba daw ba?
1: Ita sa
0: Lao, fagalo mana yan rin si mana haywa o.
1: Ini gamay ko ka duwa kay. Da siwa wilmang na abu kamanaze. Bahanya daw ka.
0: Lao?
1: Ibaki, wasip ko do ba na po da si Paturulaika.
0: Lau
1: balon-balon
0: lau
1: ibat ada dewa saya ba topai sebang ini saya
0: lau
1: jumpa nawa kakak sebelum kakak telepon
0: sao haga lo da talifu se
1: kakak ini birna no mege kaili godi
0: Lau. Sau haga lah talib sedae. Menofa bacara ni Oma Silda Andre. Lau. Tamannya tapi mana segina tekenra talifu seda. ba acara hadiah duria kada ba stalolo ba zma khia da ana sanagi so dali fasadya linus menda fayau kayo si yahobu mo seven yahob kakaya yahobu topan jega gayau kayo si yahobu mana elwah yahobu kayo si salam moriba afrika yahobu elwah keisa sehat salam zewar yahobu ka hebisa kabar badanani ha turasi sakimana wai rugi ada talib sae badanani ha kada banggula gaya ada lagu si yahobahili salawa sono se masilumana tarada da me fona ko da talifusa da mawar hura ya ho buka kaya ho ya mawar hura moroi bahili mo asio dua ono bapa ama sepe hura boyoli fumanga ba ya hela au pada talifusa da sawagale yasdin arefa gei ya ho mana talifusa dae selamat harefa Aisa Duria dan Lius ya buah ya ho Lius cece zebua gei ya ho kakak ya ho cece hei sandau ke cece sehat ba cece lau tatema telepon halo ya ho bu ya ho bu talifusa dan atola ubi be speaker na be speaker feedback badak ke talifusa. Ya, halo. Ya, no away to the. Ya, halo.
2: Halo.
0: Nah, tola televisi da bi speaker. Ma bi bo ali radio. Feedback bada ka da. Halo, halo.
2: Halo.
0: Iya, hiza moroi da.
2: Moro ba majinga da kala, moro bakal stal mujin.
0: Nah, tola televisi da bi speaker ya ne ma. Bebek speaker HP mama radio mu enak ide
2: lah.
0: Oh ide alinia berbeda as feedback ya. Tarong olida. Oh kan.
2: Halo.
0: Ha, apa nak baga? Hai wa telefon ada gamai dolar ada murus abad eh, bama zinga.
2: Alah ini suka nego baga kali, balik bok baga.
0: Hmm, hai wa.
2: Eh, ulu tu lebar bal ni kalah.
0: Hmm.
2: Cari hati lagu, cari lagu serigawa.
0: Ya, ya.
2: Luannya, main dola dah tercofona. Luannya, cari lagi morza, kini ada cari lagi tu.
0: Ya, ya.
2: Sebuah dewa atau tanda kena ni dah ni pada.
0: Ya, ya.
2: Bagi natural, bagi natural saya bawa awal kos.
0: Ya, ya.
2: Adro, tapi nenek nak bagi natural bawa dewa ulis mana di doa. Ya, tapi dia mai pernah lepas itu dengan so itu bawa lebih cerah.
0: Ya, ya.
2: Ya, kalau dia boleh mandal.
0: Lau.
2: Ya, kalau apa nak bawa mai mereka kalau ni?
0: Ha, nak bawa tebal tali besar kesian.
2: Betul, kalau mana sokol bawa dia ke telefon mau. Bawa ke tali besar macam sebaya hari.
0: Lau.
2: Mana kita tali besar macam lepasau itu ramai. Betul, mana satu tali besar macam lepasau.
0: Lau.
2: Jadi mana nama tu padat? Madre kita ni kan nama tu padat tadi. Nama madre selain tu apa juga?
0: Lau.
2: Itulah kita mau di tempat.
0: Lau.
2: Mana tu makai nama umat makar sebera bersebat gantar?
0: Lau.
2: Mungkin geraksi bersuba Kalimantan sisa. Boleh tu kita turut demi raga pada niat malis.
0: Lau.
2: Eh, cuma mana boleh kalau kita macam tu kerja ni kita macam apa?
0: Lau.
2: Besin lepas, besin lepas tu saya nak kau macam tu kesuai. Eh, entah terima apa lagu mana kalau ni?
0: Ada mana lagu-lagu ni ada zaman siapa telefusa?
2: Lalu tu dah mana betul tuan, na semua itu semua kau dah mana? Eh, kalau aku tak kau dah mana?
0: Maina.
2: Eh, dah mana kalau ni?
0: Lau, terus tu tu gue ya dah boleh.
2: Eh, ulu sebenarnya apa lagi?
0: Lah, balik sahagel
2: eh. Ada sahagel,
0: jauh-jauh. Aho bu, sahagel mana faham bacaan ni? Oh masih ada Andre. Nah, sebenarnya gini saudari Fusada Fitri, saya selalu buat kakak ya aho, murid bapak kan baru ya regezinune lagu Taneniha. Nah, sebenarnya gini Mei panen gula. Ya iya tadi Ustaz Sindruhu, bayar-bayar Gunung Sitoli Sindruhu ni wah mateng apa ya deh? Atul deh. Rehan gula. pagi ya Hob, kakak ya Hob Rehan. So gini, Nef niat dia halawa ya Hob ka. Salam Moroi Bazoliga. Sekalian wawain Rama Magu Banias. Lau bale sau hagel Menofa ba acara no masih ta ande des manra hagi ya ho kayo si hesa duria duria si seki yasdin arefa lagi siaran kakai ya siaran pro satu kada data lu sedaya Gunung Sitoli. Sogi kak bang meiman no arasa no mo mai misi sada lu sada wanga lu halewa ya ho kayo si ya ho binus mendra fage ya ho mana saudara baru ya ho ka moroi banias lau bale es nduru gai ena sehat-sehat mantal sada es nduru me panen gula ya ho mana me panen ite te gai gemi Gemini atau Gemima ya ho mana sawa gele menofa bacara no masih ada Andre lau tatema telepon halo ya ho bu.
3: Nah,
0: saya ya, oh, bukik gue samurai dah.
3: Tani dar dah apa kamu udah mulai.
0: Oh, lau banahi sehat ba.
3: Ya, masa dah kaya ba. Lau hadi apa dah aku?
0: Abah le deh pada Israel. Baba dah apa samu? Tiu bala bala bala si ay.
3: Ah,
0: lau nahi, haiwa nahi.
3: Ya, so kami dola kuda pakai mana mana macam mana dola jatuh apa kah? Pada dah hari mau balayan nonia.
0: Ya, iya sinruh dah.
3: Eba mane satu abadau no waka kukua ramu i datu abaladi satu daun ya abadau no ha iwa mane kuchoki
0: iwa jisobada dunia lau
3: ono mane gelo hanya waka
0: lau bale tanda sawha gala
3: ono kwa ino bangawai kubaka
0: hau kusia ilu malo bangawai manre
3: wako nao bale kakaka sawha gala mene waka telefo buka
0: sawha gala da talifusa sawha gala.
3: Ah, bahasa itu nama lepas bapak pendeta, bapak teman do. Ah, ulah hari ni murongo buli bapak pendeta ya.
0: Le mana tu hari-hari nama dah fadil tahu eh?
3: Ya, lah balik tahu ayam mana ya balik. Sebagai kakak terlibat nova yang do.
0: Lau.
3: Sebagai nasi juga inalafa bau libadalu. Sebagai kakak siska bau siang terpisah eh kakak biologi sumang eh nasi oke hamano eh.
0: Lau.
3: Ba kemana woi kae na ba ba da ku ko ba rei ba wo mano i rofe woi
0: lau bale ta andar sau ha gel da
3: tola wade dinu ne baka
0: ade au dinu ne nia ke
3: sinu na da na ba mena ka sa sa ki ra ba gido
0: ga asahi
3: ke ya ya baka
0: lau hana ga asahi da aba
3: ye da o masih da bom
0: ola mo fo ke ba ga ga sale
3: wa ye kae au ka
0: lau sau ha gel. Lau, si mana ke sotel sedan no ibe menrawa ya hobu no ibe Yasman tel ke ya hobu esaduriada basi makan reh na sehat-sehat manenra talifu sedan siwa kadaba live basa nage biasa lau mana ge hewa kayo si be keda dania tenga fale bade dewa merba pekan baru ya udah marga ziliwu oke salam ya tetap semangat lau bale marga ziliwu laras lase sawagelem ufuli wabai mamaku si soba lebu mbanua enak sehat-sehat mana ya kak ya oh si soba pekan baru sehat mana lau bale terus sedia om peni zaida eh sawha gale menofa bacara ni om masih ada andre melvan zega ke ya buka titip salam buat duliza siahaan ya kak hehehe melvan iya sawha gale terus sedia melvan nah faluka katanya ba Hasan bale o fa e ma khania sana gei mei panen gula ya ho mana finche no atali fusada be sof saida gemalase yo gemalase ya ho gemalase sogei NZ hayo dalam sada NZ ya ho buka moroi ba manokwari Papua NZ ya ho bu dalam sada ina sehat manen rabanu ada badai saya mau bagaimana keluarga ada Firzin ya ho buka yosi ya ho bulase milikku ge ya ho bu kelk Fin, ya ho buka kagu, ya ho bunahi, jarnias ge ye sama negeri ada ni darlase, ya ho bumana kakae, ya ho fofosile azuni ge bulele, ya ho salam kenal, Moroiba Kota Padang, ya ho bu tal sada air hulu ge, esa negeri ada air hulu. Enze mege ya ho kakak salam moroi ba manokuari Papua Lau bale no mege ta faihage mel dan gule gei ya ho bu mane Bobby Halawa ya madugo gedae ya ho Lia Zuli ge ya ho kakak ya ho Lia Zuli sama Lia ge ya ho bu mane menofa ba acara ni omasi ta Andre tetenasa talu sedaya semantel ya ho kayosi tolo tagdal lagu senang sekali ndra o Wa urongo helausi lagu helausi gini anda dari fusel dan relau taman itu ta tuh gak banyak telepon rabanu ada halo ya ho bu
4: halo kak
0: ya ho bu dari fusel dah hezam moroi dah
4: moroi banias barat kak tingtet
0: moroi banias barat
4: dari mandehe
0: moroi mandehe mandehe hani hadai dah
4: tingtet tingtet
0: Inten, lau batalif sedah haiwa bata gamai dola da murustowo manrehe.
4: Imani-mani bagamai dola jatuh puna ka. Auhan oron nului wahia, auhan oron nului goto. Ini kita padaya daya alogo tapakolo-olo.
0: Ya, ya.
4: Jadi eluhannya da ka bapak-bapak ya ditambah halewe lebih baga ni babaya jato meroibana ni babaya jam samosa
0: ya iya
4: berona ni babaya ni asato aliwati awaici daripada na asam samosa
0: ya iya
4: Ule jimana gamai dola moroko daka ba so gira kawan-kawan bada ono so rapazega moroba mesutara ya ho bumana fesu ya kawan-kawan
0: lau
4: jadi tu lata request si Sabo nomor lagu minan.
0: Ada minan nomor lagunya ada Azifagona.
4: Jadi judul lagunya ada anak kang roba album Bang Fati. Hawa atau Madominder Fati Oli.
0: Eh batu. Baga lagu dahulu. Lau tafai kita ni eh. Madominder Fati Oli nomor Sara. Lau.
4: Ya Madominder Fati.
0: Lau sawagel eh.
4: Tawagele, ya
0: hobu ya, Madomin Reva Sinuna ni ada dari Ustada DR Talang Banua nge ya hobu mana ya Dari Ustada DR Talang Banua Ito ganasa Naomi Zilibu Ya hobu kakak ya hobu Dan ya azage ya hobu kakak Moroba Kota Medan Ya hobu Kota Medan Kasih halawazai gai Hesadur yada delinduru Jarnias ya hobka Moroiba Kalimantan Barat lah balai sawhagelana ke keluarga bahagia ya hob mana keluarga bahagia es krim ge hei saduria da bestaluluan retalifu seda es krim lao tamane tabe mana nasagina tekenra talifu seda sedena fauna saba acara ni omasi da andre soge cutek halawa ya hob kakada Moroiba lelewa ya jutek ge da Edward Ya ge ya hob mana ya dari sedia Edward. Nah saya sehat mana dari sedia Edward. Lau tatema telepon halo ya hobu. Ya no awe itu dari mega telepon se aman aman zega gei. Oziu Dedi ya hob mana Ozi. Masalah wage ya hobu mas Inus Mendreva. Inus Mendreva. Lau balik telepon sedang. So iya balalah haluan ya dari fuse Menro mana ge ga asahi megeno e ya ho bu dari sada ga asahi Lalu tatema telepon wae halo ya ho bu
5: Ya ho kak
0: Ya ho bu dari sada heza moroi da Moroi
5: Moro
0: Lau hai wa ga mai dolani ya
5: Hmm
0: Iya, Hana. Semanida tarif sehalo. ya itu aitu lidali usada andre fagi heso zi baga jaringannya eh na bi aitu fawusada erta ombono mege ya ho bibisa kabar hujan badana iwa eka tola fai ma bango wegu bawa bai mana fi funda talifuse tanpa terkecuali sauhagel kakak gue lau bale erta ombono sauhagel eh mana fau bacara ni omasi da andre ozi ude di ge ya ho mana yosi ya ho bu talifuseda eh ya ho kakak sehat selalu kakak. Jangan lupa makan siang he lau bale ana di dalusa LDL kulit sawi jarnias di oh, lau bale sawagale alias ala iya ge ya ho buka kaya ho alias Yusman Zai ge saduriada Ziude di Megeno ya ho buka selamat beraktivitas bar RIK ya salam dari Korea Selatan menyapa wah moroi ba Korea Selatan menyapa dae ya ho bu tadi sudah sawah gele nah tadi mana telepon halo ya ho bu
6: halo ya ho bu
0: ya ho bu tadi sudah heza moroi da
6: moroi ba ini gara bang
0: moroi ba
6: Hiligara.
0: Hiligara. Moroba Kabupaten Soda.
6: Gunung Sitoli Selatan.
0: Gunung Sitoli Selatan. Lau talif sedahan hata kau ni?
6: Martin.
0: Martin. Lau Martin haiwa Martin.
6: Sama dole ka?
0: Ya iya.
6: Inanunya ka mana nasalawa mana nadere kau dole namo.
0: Ya iya.
6: Inanunya ka Sinari tu bagus dan oh lu ada satu rumah tu pulau ni teru-teru oh kau bu
0: ya,
6: jadi ni udah semuanya
0: lau
6: tu lah apa namanya mengurai juga
0: ha napa tiba tali sudah tu lah harus kesian re
6: so kena ke kakaknya coba lima no angkat telefon bu oh mana di drama masih coba bantu aku
0: lau
6: nasihat-nasihat mana Ira Ira kakak Ira gak aktif bu ini hula gimana kak atau lo ada lagu pak
0: ada lagunya ada
6: kata wain adanya kan so mori ke Wira Jeli bu
0: kata waina lau sama gele
6: hula gimana kak
0: yaho bu
6: yaho bu
0: Mau semenengi mege ra talif sudah sifa bacara no masih odan he sana tabe o sang bajinu na talif sada so mege main na mana tabe o ae main na fola hisi mana tabe eda ka mai futa gita gia itaba bawa dewan rezi nunania e ta frondongo

0: Gula, wow, ya hob kakada moro ba pekan baru mau bayi jatuh mas si soba dan niha lau balik higu sau hagele menofa ba acara ni oma si oda andre o ziude digain wada lagu menaka judul niya fofanegu ina dau titip lagu khususnya ke orang tua gula balai sawhagele. Halo gaya obu sambua ada towi duria bah da ibu duria si sehimana waya da talif seba dan niha anrehe da hewe namo teo minjun gaya obu ka yaitolo ita fefu so ayah si soba dan niha fefu yaitolo fefu amin ya duhu sawhagele talif sedaka ito refefu ni wau ta tema telepon. Halo ya hobu.
1: Halo.
0: Ya hobu telepon saya dah hezam moroi dah. Moroi?
1: Pekan baru.
0: Eh Saduriada, sehat?
1: Sehat selalu.
0: Amin. Hai wa gamai dola ada moroi sabah. Dalo lifu sabah. Saya punya ya hobu, mana saya punya. Rehan gue lega ya hobu, menofa bacara ni masih dan de Rehan, Holly main lagi dah Dubai Nazara. Lau beze lase ya hobu, kada duria badan niha, wobai mama badan niha, bui olifu gay, futa kada lagu kureta satu, minjun gay kakak, tolau anda sambua lagu judul niha hili megenoni anda dalif seda andre. Lau boleh, ta tohu gana saso gay masuk, uhu gemena lau boleh, Jun Siman Halawa. Ya hobu na Jun Siman, ya nila sege ya hobu, sogi Khalis. Khalis sindruh Khalis ya da asa sindruh ni ada asa Ria zama sege ya hobu kayo se ya hobu. Ni rongo gu suara me irau non raodo ero ufunondo ngo radio. Lau bale ba ila sahi sa ji khalane bazita lulu ande telu sada Le tra bale ambas mani da aya. Lau tate ma telepon alo ya hobu.
2: Wauka.
0: Ya hobu na kieza moroi da. Moroi?
2: Ayo.
0: Lau, kaiwa gamai dolanya. Lau.
2: Yang hanya ada eka. Cuma nena fau betah itu sebenarnya itu di sahubu.
0: Ya, ya ho.
2: Alah, cuma ada eka.
0: Lau, balik tanda sawagala.
2: Kalau saya mau ngobrol.
0: Ha, nawa

0: tới bay hơi khơi xe gì anh rồi?
1: Cái xa khơi bay qua anh tự nơi đó anh
0: kết lệ hồn. Lâu
1: bà xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa
0: xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele, lau.
1: Lau
0: balik sawah gele, yahobu. Ubur-ubur ikan lele, gajinun ini anda dari sada Andre. Nini entah ke yahobu kakak yahobu nini. Yahobu kayo si wabai nono kego Karlin si soba merau. Lau balik masuk sawah gele. Mena fa wacara hadadure Andre keda. Failean gai. So ifonondongo radio iwa tola bali ifonondongo radio talifuso da. So giba da agay bahana wa fagalamano ira. Hena ifonondongo itabada ba sila langsung itola Rudy Harefa. Jen baru kaya saya ngefans sama kakak lau bale jen baru. Sandra uga sehat ba. Ya hobo mana iwa badaam yotarai fatole gempa bano irongo iwa irongo rongo radio lau bale sawha gele jenis man geye aya hobo mana halawa halawa da geye radio ejoso radio RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya da ya Pro 1 RRI Gunung Sitoli si 12,2 MHz pada tolak fenondong radio pada tolak talifu sebu ibu si dede ya da tolak kita fenondong ba RRI digital ta download ke da RRI digital ba tolak ta fenondong ke ba da talifu sedae ba ta bu si dede da au ha mana ya da ta so ba da ngada HP da ba ta fenondong ba RRI digital eh. So kita sudah di man Zenrata Yahow ka yosi tola fai mabang owai guka si ofena owai keluarga ba si soba hili kecamatan hili duho ira ama ina ba talifu sefefu heiwisa duriami. Nah, urang uduri arah sehat. Lawalewa badagai pasti sehat. Bayi olifu ami, mi bagi-bagi naso duria satoru he. Lawale. Itu rasa dadara telefusa. Bagi netunia. Law, semut ke Yahob kak yo. Semoroi ba pinggiran pekan baru. Pinggiran Yahobu. Iya. Sonasa dari sedang midar bulu le Yahob bisa duria kakak duria si segi midar bezela se Yahob ka hana le menyiar bang meman yada a lau baleno isen rahalunya gei bero ba lala halu dan be bada so dari sedi ada. Halo Yahob.
2: Halo kayo si
0: Yahob tadi sedang sama Roida.
2: Roy bagere telu.
0: Ah?
2: Lalu
0: dari hari telu. Si hari telu lau.
2: Ada apa ya?
0: Lau balik tadi sudah. Hai wa enak ali oh berizato ya ih befauda atau telu menit tu.
2: Nanti kamu ada lagi apa kak? Aku akan telu hili batu buang dari nanti. Hmm. Tidak aku ali dan dia udah menit.
0: Ya iya.
2: Keluarnya kau ya. Hmm. Boy boy ni wajah tua sebaik ibu lo iraun. Ya tau.
0: Lau.
2: Aku dapat main sama ngomong dia saya lah.
0: Ah, nak batu baik tolah mana hal kesayan re.
2: Sama waktu kakak yuk ya. Tau berbeda. Bayak mama mau berbeda. Nah, saya nak lalu kira baju lalu anda.
0: Lau.
2: Sesuai saya balik benda menewak si dajah mama gini aja. Matola tak ada semua dekat.
0: Aina, lefak nama saya dari Fuse?
2: Ha?
0: Lefak nama saya, saw harga le.
2: Okey,
0: ahobu. Ya, ahobu. Lalu tamannya bayi tali Fuse beragina tada zaman balia ita ba acara ni omasi oda Andre tato mana omasi do mana safau ita minau bahaisa gei bere bezi satu dagi bata frondongo berita megatol lau wanda bai bolota dan soji fasal silo fodo bajo masi ami sagata fodo bacara no masi oda andre fa balita ba fuli fuli kutama hemolus manis tole bezi flendo rugby satu bezi talulu wa ita fefu ya ahom

0: Dinas ke 17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan. Maksud kami Rakerdas ke-18. Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2006 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Inilah lintas Megatol selengkapnya Rabu 1 Juli 2006 bersama saya Ricky Subandi. Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan dihadiri 96 perwakilan pemerintah kota. Rakernas Apeksi mengangkat sejumlah agenda strategis yang melibatkan pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Berikut laporan Isu Fitri Sirait.
1: Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam membahas pembangunan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan dihadiri 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bapeda dari berbagai daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan rangkaian kegiatan Apeksi telah dimulai sejak 28 Juni melalui Youth City Changers dan Forum Pangan. Menurutnya, berbagai forum yang digelar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bertukar solusi antar pemerintah daerah.
2: Kegiatan-kegiatan rangkaian Apeksi ini harapan tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksinya. Setelah rangkaian Apeksi ini, kami mendorong kepada Apeksi Pusat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan juga seluruh rekomendasi dari forum-forum yang ada.
1: Riko menyebut tema Rakernas Apeksi tahun ini yakni Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Tema yang dipilih tersebut karena berkaitan dengan tantangan perkotaan, termasuk mitigasi bencana. Riko menilai pemerintah kota perlu memiliki pembangunan berkelanjutan sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman.
2: Bulan November kemarin kita bisa terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Banyak kota di wilayah Sumatera yang terkena dampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Maka dari itu kami mendorong agar tema ini tentang kota tangguh bangsa berdaulat. Bagaimana kota-kota ini kita berharap punya sustainable development, tapi mitigasinya juga baik, ada permasalahan tentang banjir, atau misalnya permasalahan inflasi bisa ditahan, bisa dicegah. Jadi semuanya itu bisa tangguh.
1: Selain forum pemerintahan, Rakernas Apeksi juga menghadirkan Karnaval Budaya dengan 56 delegasi daerah dan 2.984 peserta. Kegiatan tersebut menampilkan seni budaya dan identitas daerah sebagai bentuk promosi keberagaman di Indonesia. Apeksi sendiri memiliki 6 komisariat wilayah dengan total ratusan pemerintah kota yang tergabung. Rangkaian kegiatan Apeksi nantinya akan ditutup dengan Karnaval Nusantara, penutupan Indonesia City Expo serta hiburan rakyat dan bazar UMKM bagi masyarakat. Demikian Nisbo Fitri Sirait melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Berikut laporan Munili Harefa.
3: Bupati Nias Utara Mizar Barubu meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
4: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate dan didata belum. Nah, ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
3: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nias Utara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
5: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik, petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
3: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munyuli Harifa melaporkan.
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola membantu pengurusan admin Duk warga korban bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau admin Duk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Kren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
8: Situasi Tapanuli Tengah bencana banjir dan longsor ini sangat-sangat memperhatikan, sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjak, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud sesuai kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
7: Nasrudin menjelaskan program Pandan Kren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan admin Duk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna dalam menyambut hari jadi ke-436 Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas menyatakan Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan.
10: Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan pada rapat paripurna hari jadi ke-436 Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Momentum peringatan hari jadi ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan arah pembangunan Kota Medan difokuskan pada misi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan Satu Data. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan kota, agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pusat perekonomian Indonesia di wilayah barat. Keunggulan geografis, konektivitas, dan keberagaman menjadi modal besar untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta memperkuat peran Medan sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi regional.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chunsen, menilai hari jadi ke-436 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun Kota Medan yang tangguh dan maju bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
11: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju Untuk Semua, Tema yang menggambarkan ketahanan masyarakat dan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan, krisis maupun gejolak dengan semangat pantang menyerah serta komitmen pembangunan yang inklusif. Kemajuan kota harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa terkecuali.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Su, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan Pemprov Sumut akan terus memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan metropolitan, transformasi digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor agar Kota Medan semakin kompetitif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Latar belakang tanpa terkecuali.
6: Pendengar, Anda masih mendengarkan lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan stasiun produksi Nia Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
12: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhan Berua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
13: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
12: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
6: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
15: Seru.
16: Ada. Itu kan sudah. Takut nggak?
15: Takut sedikit.
16: Jadi naiknya seru nggak?
15: Seru.
16: Itu naik dan banana boat berapa dek?
15: Rp20.000.
16: Adik dari mana?
15: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini pulang ke Redneck Mouse atau
16: Bahru. Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan atau gimana ini?
15: Iya.
14: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
6: Ajang Surfing Internasional NIAS Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, NIAS Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoverle Sulu.
17: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Remenyamele, Kabupaten NIAS Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event Surfing Internasional NIAS Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat NIAS Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
18: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya. Mm-hmm. Artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya. Jadi kayak ekonomi itu berjalan.
17: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan NIAS Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar NIAS Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional bahkan internasional. Namun ia mengaku minat peselancar dari luar kepulauan NIAS, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti NIAS Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoveres Hulu melaporkan.
6: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riki Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
19: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kami hadir kembali untuk Anda pendengar setelah mengikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara bersama RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan SPNnya Selatan, yang kami hadirkan untuk Anda setiap harinya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 13 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua, kembali hadir untuk Anda melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk saat ini kita beralih ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Deretan lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda saat ini. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kami pilihkan, yang Anda request nantinya, bisa menemani suasana santap siangnya. Jadi makan siangnya lebih lahap lagi begitu ya. Apalagi di cuaca hujan-hujan seperti ini, Mbak Selvi biasanya pilihnya itu yang panas-panas, yang berkuah-kuah gitu ya. Misop teriak Kak Selvi ya, yang ada di luar sana. Tapi kita ajak ngobrol dulu, ini suhu juga nih teman-teman, sebagai penelpon pertama di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Mbak Selvi, apa kabar? Mbak Selvi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, senang sekali hari ini Mbak Selvi bisa hadir ya di siaran kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ini ceritanya, petunjuknya apa nih Mbak Selvi buat siang-siang hari? Mau request lagu apa nih?
1: Apa saja yang penting asik didengar.
0: Oke, gimana kalau misalkan kita puterin lagu dari Amri Palu aja deh. Lebih baik buta mata daripada buta dompet ya.
1: Iya, betul. Baru bulan muda loh, bertanggal 1.
0: Iya kan, kalau udah ngomongin tanggal 1 biasanya senyum-senyum itu lebih melebar gitu ya. Iya, jadi Mbak Selvi ini lagunya dikirim buat siapa nih ntar lagunya nih?
1: Buat semua aja yang lagi standby di pro mana ini?
0: Pro 1 Mbak Selvi, ya ampun.
1: Pro 1, ya maaf.
0: Pro 1 RRI Gunung Stoli. Tapi bener loh Mbak Selvi, kita rindu banget loh dengerin suaranya Mbak Selvi mengudara gitu kan. Di channel mana, di tuning mana dulunya?
1: Di... ini yang mana ya? Di Jalan Kelapa ya kan?
0: Oh, bener-bener banget. Ih, renyah-renyah suaranya Mbak Selvi ini loh teman-teman ya. Bikin rindu kangen gitu.
1: Kacang kali renyah.
0: Mbak Selvi ini serius diputerin lagunya, mau Amri Palu lebih baik buta mata daripada buta dompet?
1: Terserah saja.
0: Boleh lah ya. Ini lagu dikirim buat boleh siapa ya nih Mbak Selvi?
1: Buat semuanya.
0: Oke,
1: buat semua-semua yang lagi mendengarkan cok-coknya Putra pada siang hari ini. Siang kan menjelang sore.
0: Terima kasih Mbak Selvi. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Mbak Selvi, soalnya aku lagi tugas juga nih buat siang hari ini. Yang pastinya kita tetap komunikasi nanti di jam 3 sorean ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, semangat beraktivitas Mbak Selvi.
1: Sama-sama, kembali beraktivitas juga buat Putra.
0: Oke, nah itu dia nih teman-teman yang lagi dengerin Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kita udah langsung nih ngobrol sama Mbak Selvi. Dulu dia di tuning atau channel sebelah gitu, tetangga gitu ya teman-teman, di Jalan Kelapa. Namun saat ini dia lebih sibuk dengan aktivitasnya sekarang sebagai seorang pengajar alias guru dia ya. Ibu guru lagi nelpon ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra, terima kasih buat Mbak Selvi, sehat-sehat selalu Mbak Selvi untuk lagu Amri Palunya, lebih baik buta mata daripada buta dompet. Kita bakal puterin langsung lagunya. Jangan kemana-mana, untuk semuanya yang pengen request, silakan request di 0811-2520-962 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-2520-962 di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dia lagu requestan dari Mbak Selvi yang ada di Pasar Gunung Sitoli, yang lagi nikmatin anget-angetnya misop katanya ya. Wah, enak banget ya ngomongin misop siang-siang kayak gini, hujan-hujan kayak gini. Ini dia lagunya.

Di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Balik lagi di sini nih. Kak Selvi pasti lagi senyum-senyum aja tuh sama lagu dangdutnya sejak kapan gitu ya. Makan siang ditemenin sama musik dangdut yang full musik gitu ya. Ntar gak bisa makan lagi ya. Goyang terus sama makanannya ya. Untuk Mbak Selvi, terima kasih. Semangat terus sama kerjaannya Mbak Selvi. Thank you sudah hadir di sini dan sudah dengerin Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Lanjut lagi buat teman-teman yang udah pengen request di sini, udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, kita puterin. Mukhlas Polem, apa kabar? Safrul Jebua, apa kabar? Terus di sini juga ada ya, wah dikasih uang jajan nih sama Satria, tahu enggak sih? Satria ini dia nih Satria. Dia main kabur-kabur aja setelah ngasih uang jajan gitu ya buat sore hari ini. Wah ternyata baik banget ya kalau kita ngobrol di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiba-tiba ada teman masuk ngasih uang jajan buat kita. Makasih buat Satria ya kan. Hitung-hitung ini hitung-hitung kebeli gak sih yang namanya nasi bungkus ya. Kayaknya kebeli ya. Nantilah, gak sekarang gitu kan. Soalnya kita masih tugas nih teman-teman sampai di jam 3 sore ya. Jadi gak mungkin juga kita harus ninggalin tugas ya. Meskipun kita dapat uang jajan, hati senang gitu ya kan. Gak mesti kita juga harus ninggalin tugas. Kita harus profesional kerja itu harus gitu ya kan. Ketika dapat uang jajan, lihat limit waktu, jam kerjanya masih jalan, ya udah kerja dulu gitu ya kan. Baru deh nanti ditinggal tugasnya kalau udah selesai ya. Pastinya buat Satria thank you banget ya. Sekali lagi buat uang jajannya ini cukuplah buat makan siang. Atau ada yang mau nemenin kita buat makan siang, ini bisa dapat dua loh ya. Tapi nanti di jam 3 baru ada waktu ya. Mukhlas Polem thank you. Kemudian Safrul Jebua katanya pengen diputerin lagu Dawai Asmara, boleh gak Bang Putra? Boleh dong, apa sih yang enggak gitu kan. Pokoknya buat satu orang jatahnya lagunya cuma satu deh, karena kita ngantri. Soalnya kita juga kasih kesempatan buat teman-teman lain untuk bisa request ya. Di program mana? Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siaran mana? Siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. FM-nya berapa? 96,2 MHz. Yang belum sampai FM-nya, nggak kesampaian di lokasinya, sabar, jangan khawatir, jangan bingung, jangan resah. Karena sekarang terobosan baru untuk RRI saat ini sudah merambah ke RRI digital. Jadi untuk teman-teman gak usah panik kalau misalkan FM-nya gak kesampaian di lokasi. Caranya gampang, bisa dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman dibantu ya download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya, dan seluruh RRI di Indonesia ada di dalamnya. Jadi teman-teman bisa dengerin siaran RRI di mana saja, kapan saja, gak mesti harus dengan FM lain lagi gitu ya kan. Pokoknya tersambung dengan koneksi jaringan internetnya, bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia. Yang mana aja pengen didengar, boleh-boleh aja ya. Langsung aja ketuturin lagu requestan dangdut selanjutnya. Ada siapa di kursi kedua? Ada Ridho Roma dengan Dawai Asmara. Ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Aduh Kang Rido ya, kalau udah keburu pengen makan siang lebih cepat gitu ya kan, bilang-bilang dong gitu ya kan. Jangan main kabur-kabur langsung gitu. Kita bikin kaget gitu, tiba-tiba kok Bang Ridonya langsung main kabur aja gitu ya. Ya minimal lah musiknya tadi agak-agak lebih enak pas selesainya gitu ya kan, kok tiba-tiba hilang gitu ya. Itu dia ya, kadang kalau misalkan kita terburu-buru ya, apalagi kalau makan siangnya itu udah gak nahan lagi sama suasana lapar gitu ya, perihnya perut ya kan, keroncongan udah gitu kan, sebisa-bisanya kita harus main kabur-kabur aja gitu ya. Ya udah gak apa-apa, sekali ini ya Kang Rido ya, main kabur-kabur aja gak apa-apa ya. Masih bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 96,2 MHz. Untuk teman-teman yang pengen request lagu dangdut, silakan request di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Atau tinggal nulis aja nih di sini nih, mau diputerin lagu apa, tinggal nulis aja, nanti kita bakal baca nih pesannya ya. Ada teman aku nih yang dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah pinternya, pinternya aja ya, tapi wajahnya gak tahu berubah apa enggak gitu ya. Ada Rosner Hareva yang stay-nya di Rumah Sakit Bethesda, yang selalu memberikan layanan terbaik di setiap para pasien-pasien yang berobat di sana gitu ya. Terima kasih. Katanya jangan terlalu dipuji nih kalau aku terlalu pintar dulunya di sekolah. Ya gak apa-apa, pintar sih pintar, tapi jangan pelit juga ya. Apalagi kalau gak ngasih contekan gitu. Baru ngasih contekan kalau satu bungkus mie instan gitu ya. Baru deh jawabannya dikasih ya. Lagu apa bisa requestnya Put? Bisa pop kah? Gak bisa. Untuk saat ini kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi yang ngatur itu dari sini, bukan situ yang ngatur ya. Jadi lagunya tuh di sini gitu, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, Safrul Jebua, Bang izin mau kerja dulu? Iya, boleh-boleh. Izinnya jangan pakai lama ya, besok balik lagi ya. Ada Festina Reva, thank you. Mesra Deli juga terima kasih. Ada Amel juga, ada Dausman, ada Iren Zebua juga, ada Salvado Amazihono juga. Ya tetap semangat terus Mado, makasih. Tutur Pasaribu, thank you. Bang Azwar Laia, thank you. Marlina Lase, thank you. Pokoknya buat semua-semua deh yang siang hari ini udah gak sabar pengen makan siang, segera makan siang, jangan ditunda-tunda gitu ya buat makan siangnya ya teman-teman ya, entar bisa sakit lagi ya. Oh, ada requestan dari Rosner Harifa, katanya sakitnya tuh di sini, kok nggak lihat ya sakitnya di mana ya, yang mana, tolong dikasih tahu biar dokternya nggak salah gitu ya, nggak salah nyuntik ya. Rosner, kamu bisa aja tinggalnya di Bethesda ya, rumah sakit di sana, terus kamu bilang sakitnya tuh di sini, yang mana, yang mana gitu sakitnya ya, biar gak salah suntik sama dokternya ya. Ya udah deh, kita puterin aja langsung requestan Rosner Harefa yang udah gabung sama kitanya siang hari ini di program.

101 RRI Gunung Sitoli. Kita udah dengerin lagu yang direquest sama Rosner. Ternyata Rosner ini walaupun dia tugasnya di rumah sakit Bethesda, dia juga ngerasain sakit ternyata ya. Tapi sakitnya di mana? Katanya di hati. Nah, kalau udah sakit di hati, biasanya itu dokter spesialis dokter cinta gitu ya. Jadi gak dokter-dokteran lagi tuh ya, dokter cinta tuh yang harus bisa mengobati ya hatinya Rosner kalau lagi sakit ya. Oke, buat teman-teman semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz, salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua sampai di jam 3 sore untuk lagu dangdutnya. Jadi jangan kaget-kaget ya, ini lagu apa sih yang bisa request gitu ya kan. Ini kita requestnya di lagu dangdut ya, di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Jadi waktu kita masih panjang untuk bisa seru-seruan di sini, untuk bisa senang-senang happy enjoy di sini di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita di 96,2 MHz. Untuk nomor kontak studio yang bisa digunakan nih, kalau misalkan teman-teman udah deh langsung aja di nomor kontaknya boleh ya kan, di 0811 2520962. Sekali lagi di 0811 2520962. Jadi ini nomor kontak studio yang kita gunakan gitu teman-teman, untuk bisa telepon langsung di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih buat Rosner, makasih banyak ya Put. Iya, ini gak cuma bilang terima kasih loh, harus ngajak nih reunian ya. Kita harus reunian nih ceritanya, bilang ke teman-teman lain ya kan, sudah datang nih tukang rusuh gitu ya. Udah balik nih tukang rusuh ke Gunung Sitoli gitu ya. Kalau kemarin kita yang di Nisel tuh udah pada ngumpul-ngumpul sama beberapa teman-teman alumni, ada Citra yang sekarang jadi dokter gigi di Nia Selatan, kemudian ada Karin yang sehari-harinya tugas di kantor Bupati Nia Selatan, terus kemudian ada Safriyadi di kantor KPU, kemudian kemarin yang ngajakin reunian itu ada Ova Zenrate, Kasat Lantas Polres Nia Selatan yang sekarang ini mutasinya udah jadi Kasat Lantas Polres Nias. Jadi udah lebih enak lagi nih kalau diajak reunian balik gitu ya kan, apalagi stay-nya di sini gitu loh ya. Jadi tolong atur waktu ya Rosner ya, jangan main kabur-kabur aja. Jangan cuma main periksa-periksa yang sakit-sakit aja di klinik, bukan klinik, rumah sakit Bethesda gitu ya. Kamu juga harus punya waktu buat teman-teman kamu biar kamu enggak sakit terus hatinya gitu ya kan. Perasaan itu cuma lagu lah Put, hatiku masih tetap sehat kok, sudah ada yang melindungi kok, sudah ada yang menjaga kok.

siapa lagi nih? Pokoknya semua-semua deh yang mungkin terlewatkan gitu ya. Sapaannya ada Muhammad Iqbal juga, thank you. Rehulina Boru Sitanggang. Bukan ya, Boru aja deh pokok Situmorang. Ada Om Siat Saut Situmorang nih. Ya juragan kelapa sawit yang ada di Nia Selatan nih, mampir di live-nya. Wah, kalau udah ingat sama Om Saut Situmorang, kita jadi ingat sama duren montongnya yang sampai sekarang kita itu cuma ngiler-ngiler aja udah.

cicip ya, ke kebunnya udah, pegang buah durenya udah gitu ya kan. Kurangnya di mana gitu ya? Kurangnya di mana gitu? Kurangnya ya itu tadi, belum sempat makan gitu ya. Oke, okay. Thank you buat Om Saud Situmorang. Pokoknya Om Saud itu sesuatu yang dijanjikan gitu ya. Sesuatu yang dijanjikan jangan pernah diabaikan. Ya, janji itu adalah utang gitu ya. Jadi kalau misalkan Om Saud Situmorang sekarang merasa bahwa ah sudahlah, putranya udah gak lagi di sini gitu ya kan, udahlah lewat aja deh durian montongnya, jangan ya, itu nanti bakal ditagih-tagih ya, di lain waktu gitu ya.

Robin, ada Madu Gule, nulisnya apa nih Madu Gule? Bang, request lagu dong, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Ini lagu dangdut ya? Madu Gule, coba dipastikan, ini lagu dangdut apa enggak gitu kan? Jangan nanti di lagu pop juga gitu ternyata. Cinta Tak Bertuan, Aulia ada? Oke, ini ternyata di lagu dangdut gitu ya. Baiklah, ini dari Aulia lagunya ya, Cinta Tak Bertuan. Kita langsung puterin lagu requestan ketiga. Di kursi ketiga ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Untuk Madu Gule, didengerin ya lagunya. Ini dia di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Aulia dengan Cinta Tak Bertuan ya. Jadi cintanya ke siapa gitu kalau tak bertuan ya. Jangan bilang cintanya udah nyangkut gitu di Pulau Musola ya, atau cintanya nyangkut di atas pohon duren. Bisa jadi juga ya, karena lagi musim duren juga nih untuk Pulau Nia saat ini. Jadi kemana-mana aroma duren itu tercium sangat ya. Jadi kalau kita lintas ke jalan ini, ke jalan itu, pokoknya kita ngelihat kiri kanan itu udah buah duren semua ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sekarang ini juga punya batang pohon duren, selain Om Saud Situmorang tuh yang juragan duren montong di Pulau Kepulauan Nias, masih adakah juragan-juragan buah duren lainnya gitu yang ada di Kepulauan Nias selain dari Om Saud Situmorang? Kalau ada, nyatakan di sini dan tulis komentarnya ya. Soalnya ya biasalah, kita-kita juga termasuk yang suka berburu buah duren gitu ya. Apalagi kalau buah durennya itu gratis gitu ya. Gratis, tis, tis. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang kabar-kabarnya siang hari ini mereka itu lagi persiapan. Nanti mungkin di jam 1 siang ini, ya kan, mereka bakal langsung ke kebun durennya. Siapakah mereka-merekanya? Mereka gak pengen disebutin namanya, takut nanti bakal teriak katanya, bagi dong durennya gitu ya kan. Jadi rahasia gitu ya. Ada moms apa namanya, kok jadi lupa gitu ya, yang request lagu tadinya itu tuh Moms Kayla Gea ya, lagunya Payung Hitam. Oke, nah Moms Kayla Gea nulisnya, kelahewa aja bang, banyak duren. Ya banyak sih banyak. Kalau mesti harus ngeluarin duit buat beli, ya sakit juga gitu ya. Kalau boleh ya kan, makan durian banyak-banyak terus bayarnya, wah, oh gak apa-apa, gak usah bayar gitu. Pokoknya ini buah durian kita, dari hasil kebun kita gitu ya. Jadi gak ada istilah untung rugi, gak apa-apa, dinikmatin aja. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang paling enak ya. Ketawa dianya ya. Jay, makasih. Ada bang di Ude Astrid Lelewau. Oh iya, ada buah durian di Ude Astrid Lelewau. Kok kita gak dikasih tahu ya? Itu jaraknya berapa jauh sih dari Gunung Stoli ke Lelewau? Mungkin kita lebih berat di ongkos kali ya. Iya, berat di ongkos daripada makan durennya gitu ya. Ongkosnya aja udah kena 200 ribu untuk bensin full gitu ya. Terus kita makan durenya cuma segitu gitu ya kan. Ah, Ude Astrid Lelewau nawarin itu jangan terlalu jauh-jauh lah ya. Coba-coba yang area Kota Gunung Stoli aja ya. Ada Seza Sakasop, di sana cerah apa hujan kak? Wah, kalau kita ngomongin duren, kalau si kalau Seza Saka dia nanya cuaca ya. Emang kita BMKG apa? Tapi yang pastinya untuk cuaca siang hari ini kita kasih tahu buat teman-teman yang ada di luar sana, mungkin saat ini yang mungkin lagi di luar kota gitu ya kan. Untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya saat ini dengan kondisi curah hujan gerimis ya untuk siang hari ini, disertai dengan awan mendung. Jadi kalau ngelihat langit di luar sana lagi mendung-mendungnya, lagi gelap-gelapnya, disertai sama hujan gerimis. Nggak hujan deras banget sih, tapi hujan gerimis. Ya kalau lewat-lewat, lintas-lintas, muter-muter, basah juga gitu ya kan. Oke, di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini. Salam kenal, ada Bang As juga dengan tulisan Bang As, selamat siang abangku. Ya, siang kembali abangku gitu ya kan. Mado Gule, ya kami stay di Tanjung Balai Asahan Bang Put. Oke, makasih. Oke ya, Awan Biru, thank you. AP juga makasih. Kemudian ada siapa lagi nih? Coba kita lihat-lihat lagi. Arjun 97, Bang MBG gitu ya kan. Om Milo, kemudian Mbak Sela yang udah mampir di live-nya kita saat ini di siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ada Andika Zega juga, thank you buat Andika yang sudah mampir. Kemudian ada abangku juga nama akunnya. Kemudian Moms Kayla katanya, boleh bang, gratis katanya kalau mampir ke Lewa makan durennya. Kapan nih? Tunggu durennya habis dulu gitu ya. Jangan bilang tunggu durenya habis dulu baru diajakin gitu ya kan. Mado Gula katanya pengen yang gratis ya bang. Ya kalau untuk saat ini sih kenapa enggak gitu ya. Kalau dapat yang gratis kenapa enggak gitu ya, enggak sih. Itu pun kalau ada yang berbaik hati ya. Rata-rata pada baik hati gak sih yang lagi nonton gitu ya kan. Ada Ferdin juga, thank you. Ada Pasrah Ziliwu, Pasrah thank you. Kemudian ada Oke, selamat sore bang dari Kecamatan Alasa. Nah biasanya kalau di Alasa jangan ditanya ya soal durian, itu juga termasuk sentralnya buah durian terbanyak ya kalau di Alasa ya. Cuma kita gak tahu tuh nama juragan duriannya si empunya siapa ya. Oke, ada Mezen Rate, Bang Zebua, salam dari Jakarta, request lagu bang Amuri. Wah, untuk saat ini kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi lagu-lagu dangdut yang kita puterin sampai di jam 3 untuk sore ini ya. Kita puterin langsung lagunya requestan dari Mams Kayla ya, Mams Kayla Gea yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya Payung Hitam. Mungkin ini sebagai penangkal hujan ya, biar gak hujan terus ya harinya ya.
1: Kasih

0: Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stoli di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tarikan lagu dari Iis Dahlia dengan Payung Hitam ya. Ini punya pengalaman terkhusus nih buat teman kita, ada Mams Kayla. Ya, Mams Kayla gitu ya, yang dulunya pernah dikhianati ya oleh seseorang. Ternyata seseorang ini suka membandingkan dirinya dengan orang yang baru. Ya, mungkin lebih tepatnya yang baru ya. Ya gak apa-apalah, biasalah kalau udah ketemu yang baru, yang lama ditinggal gitu ya. Jadi kita harus berbesar hati gitu ya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kalau misalkan sekarang ini kita lagi jalan sama teman, terus tiba-tiba teman kita dapat teman baru, terus kita ditinggal, harus banyak-banyak sabar ya. Itu udah hukum alam gitu ya, hukum alam. Begitu juga nih kalau sama dunia kerja gitu ya kan. Mungkin ada yang lama sama yang baru, terus yang lama ditinggal, yang baru lebih nomor satu. Ya itu juga udah hukum alam ya. Pokoknya kita harus banyak-banyak sabar dan selalu bersyukur dari setiap keadaan. Jangan dengan kondisi seperti itu membuat kita patah semangat, membuat kita putus asa, dan mengambil jalan keputusan atau jalan hal-hal yang gak baik-baik. Nah itu juga gak boleh ya teman-teman ya. Jadi buat Ama Minang Bandrek yang ada di Jalan Diponegoro, yang stay selalu di setiap malamnya, selalu memberikan tampilan-tampilan Bandrek dan TST-nya yang sangat membuat kita jadi badan sehat. Wah, sedang saat ini sudah turun gunung gitu ya, mau request lagu. Silakan Ama, mau diputerin lagu apa? Nanti kita bakal puterin lagunya ya Ama ya. Safniati Caniago. Cantik nama Ama ternyata ya. Kalau di sana itu enggak kenal namanya, tapi cuma kenal Ama. Satu mak testenya gitu ya kan. Mak, satu mak bandreknya gitu. Bandreknya pakai telur ya mak. Telurnya apa, ciput gitu ya kan. Bebek apa ayam gitu. Pokoknya mana mak suka aja lah. Yang penting saya minum gak berubah jadi ayam, gak berubah jadi bebek gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya udah mampir. Ada Santi Tebuan juga, thank you. Ya Ubang Jeb, ya balik ya. Kemudian ada Pasrah Jiliwu Pasrah. Katanya kalau kita pengen makan durian di Batam itu kita mikir-mikir bang, 1 kilo aja bisa belinya 60-an gitu ya. Iya, itu udah sama kulitnya. Tadi kan udah diomongin. Onomato Madu Nehe, thank you. Santi Zebua katanya kirim Dodol Nias dong bang. Boleh, buat yang lagi nonton ya kan, yang lagi dengerin Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, para pengusaha-pengusaha Dodol Duren, jangan lupa dipaketin ke Santi Zebua ya. Ada Pasrah, alamak sadis itu bang, katanya gitu ya. Ada Zamili juga, thank you. Iya bang, kalau di kampung 1 biji bisa dapat 5 ribuan, di Batam 60 ribuan gitu ya, tergantung besarnya. Ya, ada So Tau Kamu, thank you. Cincau, sedih lagu kakaknya ya, Payung Hitam. Iya, tadi kita berusaha sih sebetulnya cari payung merah gitu ya. Ternyata yang keluar payung hitam ya. 27 Mei katanya, abang bisa kirim-kirim salam tidak nih? Boleh, mau kirim-kirim salam buat siapa tinggal tulis aja ya. Oke, ada Teteh Sunda, thank you buat Teteh Sunda. Ada Mams Kayla bilang apa lagi? Iya loh bang, bawa kabur. Janganlah ya. Bang Gula, thank you, terima kasih. Itu namanya mandang kondisi bang. Namanya juga milih fisik gitu ya kan. Gak apa-apa ya, sekarang dia milih ya kan, besok nyesel gitu ya. 27 Mei, abang titip salam buat Warisman Harefa di Jogja. Wah jauh banget ya, di Jogja ya, mudah-mudahan lagi denger ya. Ada Halimah tulisannya, assalamualaikum, salam dari Padang bang. Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbak Halimah. Silakan Mbak Halimah untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan oleh panitia gitu ya. Oke, ada Mak Safniati Caniago. Alhamdulillah putra, iya alhamdulillah. Yang mananya Mak, kok gak keliat gitu, alhamdulillah. Ada Cincau, ayo ke Cafe Nanora. Oh boleh-boleh aja, Cafe Nanora salah satu cafe terhits juga untuk saat ini di kalangan teman-teman yang ada di Pasar Nou teman-teman. Jadi ini Cafe Nora ini menyajikan banyak menu, varian menu, baik itu makanan dan minuman. Pokoknya buat teman-teman yang mampir di Pasar Nou, jangan lupa mampir ya di Cafe Nanora ya. Baik, terima kasih untuk infonya. Terima kasih teman-teman, ada Trilase juga. Oke, ada Ama Servan.
1: Hulu, terima kasih Abang Da. Madogula request lagu Bang, lagunya Bukan Tak Mampu by Andri Khan, nanti kalau sempat diputerin. Ada My Heart, salam dari Tangerang Nias tercintaku. Wah, ada yang rindu-rindu nih sama kampung halaman ya. Ada Victor juga, thank you. Safniati Caniago, Mbak Ama ya, Ama Bandrek ya. Singgalan nanti ya Putra ya, dengan syarat harus bawa Nyonya biar dapat TST-nya pri. Ya, Nyonya, Nyonya mana nih? Ama bisa aja nih, kita lagi live kayak gini ngomongnya kemana-mana gitu ya. Ada Ama Servan katanya request lagu dong. Oh, tema nih Abu. Saat ini kita lagi di program lagu dangdut ya Om. Om, lagu dangdut Om gitu ya. Kita di program Pro Dangdut bukan lagu daerah Nias ya teman-teman ya. Bang, request lagu dong dengan judulnya Masih Adakah Rasa Sayang di Hatimu, tapi lupa nama penyanyinya. Nanti deh main tebak-tebakan ya. Sekarang kita lagi fokus ke lagu yang lebih tepat aja gitu ya. Ada My Heart, thank you Toraking, makasih. Iya, Ama minta diputerin lagu dong Minang Put. Wah, lagu Minang kita enggak saat ini, Ama. Kita di lagu dangdut ya, di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ius, halo Bang Putra, pilih Messi atau Ronaldo? Kalau dikasih pilihan sih mungkin pilih dua-duanya gitu ya. Nggak mau satu gitu ya. Mau Messi juga, mau Ronaldo juga. Tergantung ya. Tergantung nanti berat di mana gitu. Kalau misalkan bayaran Messi lebih besar, ya udah kita pilih Messi. Kalau Ronaldonya juga jauh lebih besar, ya udah pilih Ronaldo. Kalau mereka bayarnya bareng-barengan sama gitu, ya udah pilih dua-duanya gitu ya kan. Yus, makasih ya. Ada Sari juga, thank you. Eltranis, ke Cafe Nanora yuk, ayo ke Cafe Nanora yang ada di Pasar Nowu, tepatnya di ujung sana gitu ya kan. Ada tuh teman-teman di sana, Gebi, hai Gebi. Ada Ina Nabila, hai Ina Nabila. Kemudian di sana juga ada Matthew, ada Viral, Rival. Kemudian di sana juga ada Kak Melani gitu ya. Tetap semangat ya buat teman-teman di Cafe Nanora ya. Ada Olive Gula katanya semangat, iya PWR Rebels. Semangat Om Putra, aku anak ini Sultan. Aku anak Ina Sultan. Udah masuk semua keluarga ya. Jadi bingung ini yang punya akun siapa gitu ya kan. Tapi yang pastinya buat saat ini kita di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Jadi lagu-lagu dangdut yang kita puterin teman-teman semua sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Ada Mau Enaknya Aja nih dari Gea Yubi, lanjut ya untuk lagu requestnya. Ini lagu di request teman-teman kita nih. Ada Stefani yang siang hari ini pengen diputerin lagu Gea Yubi. Kita puterin aja langsung lagunya dengan Mau Enaknya Aja.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Nah, kembali lagi bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semakin seru aja nih obrolan ya buat siang hari ini ya. Dan untuk lagu-lagu dangdutnya kita puterin sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih buat semuanya. Pokoknya yang gabung di sini, yang dengerin siaran RRI ya kan, kita doain semuanya sehat-sehat ya. Panjang umur, murah rezeki ya kan. Apa yang menjadi cita dan cintanya semoga tercapai. Amin. Buat kita-kita yang sempetin waktunya buat dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas saat ini, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 3 untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kita kasih tahu juga nih buat teman-teman semua nih, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, ada pemutaran nih teman-teman podcast ya, kerjasama antara ya LKBN dengan RRI Gunung Stoli. Jadi podcastnya nanti kita hadirkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi dengerin juga nih teman-teman ya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun berada, untuk siaran podcastnya nanti yang akan tayang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Nah, podcast ini ya bersama dengan siapa nih narasumbernya? Nah, ini bersama dengan narasumber Wamen Komdigi Republik Indonesia. Sekali lagi, Wamen Komdigi Republik Indonesia atau Wakil Menteri Komdigi Republik Indonesia di podcast kerjasama ya antara LKBN dengan RRI Gunung Stoli. Akan kita hadirkan nantinya pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapat didengar melalui FM 96,2 MHz ataupun dengerin di streaming online di aplikasi RRI Digital. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa dengerin ya, pembahasan apa sih di podcastnya, nanti dengerin aja bersama dengan Wamen Komdigi RI pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Oke? Sudah dapat ya informasinya ya. Jadi semoga senang buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio kita saat ini ya. Baik, kita masih terus lanjut sama lagu-lagu dangdut yang direquest sama teman-teman kita yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dangdutnya. Sabar ya, sabar. Pokoknya di sini ya sesuai dari listnya aja ya. Jadi kalau misalkan lagunya ada diputerin, kalau gak ada ya kita ganti sama lagu lainnya aja ya. Ada Olive Gulu nulisnya semangat PWR Rebels ya. Semangat Om Putra, aku anak Ina Sultan. Iya, Safniati Chanyogo, thank you. Duha, yo bang, ini dari Deri Swarwu di Soi Iwa, puterin lagu Khayalan Masa Lalu. Ini lagu, ini lagi kehilangan bang. Kehilangan apa nih? Kehilangan kepercayaan diri gitu. Atau kehilangan apa nih? Kehilangan ingatan gitu. Lebih parah lagi gitu ya. Duha yang positif-positif aja lah ya. Kalau kita omongin yang negatif-negatif ya kan, sesuatu ucapan itu adalah doa. Jadi kita harus jauh-jauh deh dari hal-hal yang gak baik ya. Kita harus berharapnya yang positif-positif aja ya. Jadi Duha, kita coba cari lagu kamu itu ya. Gak apa-apa sih ya kan, nanti kamu juga ngambek ya kalau lagunya gak diputerin. Kalau dapat kita puterin ya, Khayalan gitu ya. Khayalan, dia ngayal nih. Khayalan, berhalu gitu ya. Khayalan anak apa? Oh, Khayalan Masa Lalu. Oh, Khayalan Masa Lalu dari Fahmi Sahab. Ada kok lagunya, ada ya. Khayalan Masa Lalu dari Fahmi Sahab ada. Yang versi Ikke Nurjana juga ada. Kita pilih yang mana nih? Fahmi aja lah ya. Oke, Fahmi aja deh kita puterin lagunya. Tapi sabar ya buat Duha ya yang udah gabung di sini ya. PWR Rebels, thank you. Ada Mama Mia juga, makasih. Pasrah Ziliwu, pasrah, thank you. Kemudian ada Gluas nulisnya, dulu saya dengar RRI Gunung Stoli lewat radio, sekarang nonton langsung katanya gitu. Ya udah, makasih ya buat abang kita Gluas yang udah mampir di sini. Salam kenal aja, sehat-sehat selalu ya kan. Semoga rezekinya mengalir terus ya. Ada Bevar X, thank you. Hati-hati juga, thank you sudah mampir di live-nya kita, dan langsung aja kita puterin lagunya. Firdaus Alega, thank you. Ini dia Khayalan Masa Lalu dari Fahmi Sahab, requestan dari teman kita yang udah mampir di open request Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Duha di sana ya. Ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Nah, kita udah puterin lagu requestan dari teman-teman yang udah gabung sama kitanya untuk sore hari ini, siang ke sore lebih tepatnya ya. Jangan terlalu buru-buru ya buat bilang sore ya. Ini masih panjang nih perjalanan tugasnya sampai di jam 4 sore. Ya sabarlah ya, semua butuh proses gitu ya teman-teman ya. Oke, di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, untuk saat ini yang pengen request lagu dangdut silakan request di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Bang Wajidin, iya dia semalam bertemu di pinggir jalan, tapi jalan apa namanya lupa gitu ya. Itu kalau nggak salah jalan Supomo mudik ya, jalan Supomo apa jalan mudik lah, pokoknya jalan mudik begitu ya Bang Wajidin. Sehat selalu abang dah. Wah, siang-siang hari ini bisa ketemu di sini, ternyata bisa mampir di akun kita juga saat ini. Thank you buat semuanya, segala support dari teman-teman yang ada di luar sana. Kita doain yang mampir di sini rezekinya ngalir terus, amin ya kan, panjang umur, murah rezeki ya kan, apalagi nih sehat-sehat selalu ya kan, apa yang belum tercapai semoga dapat tercapai kalau misalkan hampirnya di sini ya. Songe Enge Lauli ya, ini namanya apa sih kok susah banget baca ya. Songe Enge Lauli ya, Songe Enge Lauli ya, udah deh Songe Enge Lauli, terima kasih, salam selamat sore ketua. Lapor ketua, izin ketua, siap ketua. Siapa gitu yang di sini ketua ya? Kita di sini masih dengan apa ya? Kondisinya masih jadi sebagai penyiarnya Pro 1 dulu deh. Belum ada gelar-gelar ketua di sini gitu ya. Kalau ketua itu biasanya kalau enggak siap ketua, lapor ketua, hormat ketua, ya kan? Kabur ketua. Itu yang paling menakutkan ya, kalau ada teriakan kabur ketua. Dimana si Fulan? Kabur ketua gitu ya kan. Dimana nih si Andi? Kabur ketua. Dimana si Jevan? Kabur ketua. Dimana si Sari? Kabur ketua. Dimana si Anggi? Kabur ketua. Nah yang kayak gitu-gitu yang paling parah gitu ya, apalagi kalau masih jam kerja gitu ya, laporannya udah pada kabur gitu ya. Kalau jam kerja ya jam kerja dulu gitu ya kan teman-teman ya. Jangan main kabur-kabur aja. Nanti kaburnya di jam 4 sore kalau tugasnya udah selesai ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Songenge Lauli dia tersenyum tuh dari ulahnya gitu ya. Oke, Duha, makasih ya Bang lagunya dari Suarubu. Salam buat fans-fans lama, salam untuk Bang Sulung dan fans-fans lama. Iya, lagunya udah diputerin, tinggal tarik selimut aja tadi dengerin lagunya ya. Terus nyari bantal di sini, biasanya sudah standby kok bantalnya hilang pas puterin lagunya gitu ya. Paling enak banget tadi itu tarik selimut sambil sambil tidur gitu ya. Ada Yawan Nur Esa, thank you Bang Yawan. Kepala suku 339, thank you. User 563602, makasih. Ada siapa lagi nih? Ada Marta juga, thank you. Triteria Ali Nudin Tavenae. Kemudian ada Ratu Kecut. Ada Falaga juga, thank you. Kemudian ada Firdaus Zalo, ya kan? Ada siapa lagi nih? Ada Bastian juga, thank you. User 5636 katanya kirim salam buat suami yang sedang bertugas di Gunung Sitoli. Nah ini suaminya yang mana nih, kok gak disebut namanya, nanti semua merasa gitu ya kan. Merasa jadi suaminya user 5636. Tolong teman-teman kalau kirim pesan itu yang tulus-tulus ya. Ya, yang tulus-tulus dan yang lurus-lurus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu pesan yang diomongin ya kan, lebih jelas-jelasnya sebut namanya siapa gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ini teriakan kirim salam buat suami yang sedang bertugas di Gunung Sitoli, suami yang mana gitu ya kan, semua bakal ngerasa gitu ya. Yakin lebih dari satu suaminya gitu ya. Makin parah gitu jadinya ya. Oke, ada Bastian, request lagu dong, sesi potret. Sesi potret kemana? Kita lagi tadi kontak terakhir sama siapa ya? Sama foto booth oke ya, foto booth oke yang ada di depan alun-alun ini. Kita bakal hadir ke sana nih sama tim-tim kreatif RRI. Kita bakal ngobrol sama teman-teman di sana ya, bakal ngobrol-ngobrol sharing ya kan terkait UMKM yang mereka lakukan ya dengan era digital saat ini. Mereka memanfaatkan era digital saat ini dengan ya bisa dapat cuan lah dengan kreativitas mereka, yaitu memanfaatkan media platform saat ini ya dengan membuka usaha photo booth ya,
namanya Oke yang ada di depan alun-alun Kota Gunung Stoli. Nah, tahu enggak sih teman-teman tim kreatif bakal hadir di sana buat ngulik-ngulik ya kan, buat ngajak ngobrol teman-teman yang ada di luar sana ya. Itu ya. Widya Rahma, apa kabar buat Widya? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Widya Rahma mengambil tempat yang sudah disiapkan oleh panitia ya kan. Tinggal nunggu tempat duduknya yang mana, pilih aja udah ya. Di VVIP-nya boleh ya kan, lesehan juga boleh gitu ya. Kalau pesan-pesan kayak gini kita harus begitu ya menanggapinya ya. Hai, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, silakan dapat mengambil tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Bastian request lagu sesi potret. Iya, Bastian sabar ya, kita lagi cari nih. Ini lagu dangdut loh kitanya, bukan lagu di pop Indonesia. Oh, mau di VVIP put. Oh, boleh, boleh VVIP, bonus paketnya tersedia ya, makanan dan minuman ringan gitu ya. Jadi sambil duduk nonton dengerin sambil dapat cemilan gitu ya. Kita di sini acara request ya teman-teman ya, bukan acara pilih-pilih tempat duduk ya. Kalau udah dapatnya duduk panas sekarang ini di kursi panas, bersyukurlah ya, yang pastinya nggak terbakar gitu ya. Kalau duduknya di kursi empuk bersyukurlah, yang penting kita aman lah, bisa lah gitu ya kan. Ada Pak Dil katanya, halo Pak Ciput, halo Pak Dil. Nah ini siapa nih Pak Dil nih ya kan, ini nama kecilnya kok naik-naik kesini gitu ya waktu nama kecilnya ya. Ada Widya Rahma balik lagi, boleh duduk berdua sama mamaku, sama mamaku nggak di VVIP? Boleh Wid, boleh. Pokoknya tadi bonusnya ada lo ya, bonusnya ada ya, dapat minuman dan dapat cemilan gitu ya. Boleh, boleh ya. Sekarang mau bayar sekarang atau mau bayar besok? Ada siapa nih Pak Dil? Thank you sudah mampir di live-nya. Bunga juga thank you. Ferdinand Aginta, Ferdinand Aginta ya. Pokoknya itulah nama gitu ya. Ada Dil juga thank you. Jadi kalau misalkan ada salah-salah buat penyebutan nama akunnya gitu, mohon maaf ya teman-teman ya. Kesalahan bukan di sini tapi kesalahan nulis di sana gitu ya. Soalnya kalau nulis nama akun itu yang enak-enak aja lah, yang bisa kebaca gitu ya kan. Kalau pakai istilah-istilah yang sampai sekarang kita nggak bisa ngerti istilahnya apa, nah itu dia susahnya di sini bukan di sana. Pak Dil katanya kalau Pak Putra itu ketawa bikin satu kampung bangun katanya. Wah, ini ajak berantem nih ceritanya nih Pak Dil, datang-datang udah ngata-ngatain anak orang gitu ya. Pak Dil jangan gitu Pak Dil, kalau mau temenan ya kan yang tulus ya, ngomongnya yang lurus-lurus aja ya. Jangan bilang satu kampung bangun gitu ya kan, mereka aja gak tidur-tidur. Gara-gara mikirin hati-hati ya dengan pinjaman online ya teman-teman ya, pinjol-pinjol itu bahaya loh. Oke, okay, thank you buat semuanya. Ada user 5636 bilangnya, cuaca di Gunung Stoli hujan bang. Ya kalau saat ini lagi hujan gerimis ya, di luar sana langitnya juga masih mendung gitu dan masih hujan gerimis sih. Lebih tepatnya gerimis aja sih ya kan, gak hujan deras ya, tapi keliling-keliling pasar alun-alun basah juga gitu ya. Oke, okay, thank you buat semuanya yang udah mampir. Iya Pak Put ganteng. Iya, ini Pak Dil ini yang mana nih? Tinggalnya di mana nih? Mau kirim paket buatnya. Paket apa Bang Put? Ya, pokoknya paket ayam geprek lah gitu kalau dapat alamatnya ya. Oke, okay, kita puterin langsung lagu requestan berikutnya nih. Ada Dewi Persik, Cinta Merah Jambu. Ini teman-teman yang udah gabung sama kitanya untuk siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Dewi Persik ya, Cinta Merah Jambu. Ini requestan dari Rini ya. Hai Rini, apa kabar? Terima kasih buat Rini yang udah begitu sabar. Lagunya dari tadi request tapi gak dibaca-baca nih pesannya. Nah kalau kayak gini-gini udah mulai gak sabar ya kan. Yang gabung di sini tuh harus banyak sabar gitu ya teman-teman ya. Kalau gak sabar di skip aja boleh, gak apa-apa ya. Ini dia lagunya Dewi Persik, Cinta Merah Jambu.

0: digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Bersama kami bertugas saya Putra Zibua menemani Anda di kesempatan sore hari ini edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dan Pro 1 SP RRI Nia Selatan, pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini. Berikut ini kita akan mendengarkan podcast LKBN Antara dengan topik PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital, ya, bersama dengan Wakil Menteri Komdigi Republik Indonesia Bapak Nezar Patria SF-Fil, MSC MBA. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
2: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
1: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
2: Oh iya, terima kasih.
1: Ya. Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
2: Kali kedua, ya.
1: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara, betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
2: Betul.
1: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
2: setelah dua tahun
1: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
2: PP Tunas, ya.
1: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
2: Agak panjang. Namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
1: Tunas.
2: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
1: Tunggu anak siap. Artinya selagi belum siap.
2: Belum siap. Mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
1: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
2: Betul.
1: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu, apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
2: Iya. Sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya, dan juga kita melihat paparan dari konten digital terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial, gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
1: Artinya masih usia anak ya?
2: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
1: Betul.
2: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
1: Belum gitu siap
2: ya.
1: Tadi
2: belum
1: kan
2: siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
1: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
2: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
1: bisnis,
2: ya. Bisnis digital gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
1: Atau
2: gitu.
1: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
2: Pakai AI
1: kadang,
2: bisa diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh. Konten,
1: ada anomalinya gitu loh.
2: Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan. lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
1: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya, Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
2: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
1: di awal gitu
2: di
1: ya.
2: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
1: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
2: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen. Jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen. Yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Okay. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, seperti ini itu. Peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
2: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
2: Iya,
1: saat ini?
2: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
1: Di Q1 2026 ya. 2026. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
2: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih. AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
2: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Okay. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
1: PP Tunas misalnya.
2: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih sebetulnya.
2: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apalalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya
2: di sisi
1: ya,
2: lain, betul. Dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media, gitu ya. Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
2: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
2: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
2: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul,
2: ya,
1: setuju Pak Wamen.
2: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
2: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting, karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran konten-konten yang dibuat dengan AI ya, mm-hmm. tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Oke, dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
2: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, yang angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya, di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
2: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
2: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya,
2: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
2: Sudah mulai berlaku, okay. Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya, yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
2: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini.
1: Yeah.
2: Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini. Yeah,
1: perkembangannya terus
2: sekali.
1: Berjalan ya.
2: Iya, apalagi okay. Di dunia jurnalistik tadi kan udah dilihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: was-was setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berhasil.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Rangkaian makna untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80 khususnya bagi jajaran Polres Nias tahun ini, bagi kami jajaran Polres Nias, bahwa angka 80 bukan sekedar hitungan waktu, melainkan simbol kesetiaan tanggung jawab yang panjang.
2: Kami sampaikan Bapak Wakil Bupati lulusan ini juga ada yang mendapatkan 5 orang beasiswa dari Kemenag RI.
3: Terlebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami, memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
4: Dari Puncak Kirano Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, Polres Nia Selatan menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Upacara yang dilaksanakan di Mapolres Nia Selatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Nia Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Nia Selatan Sehi Atulelaia, perwakilan unsur Forkopimda, Kepala OPD Instansi Tokoh Masyarakat dan Purnawirawan Polres Nia Selatan. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Nia Selatan membacakan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam amanatnya, Kapolri mengatakan, tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kapolri, tema tersebut berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karenanya, pada momen Hari Bayangkara ke-80 ini, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh dengan berpedoman pada 5 hal. Pertama, memperkuat reformasi kelembagaan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Keempat, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri dalam negara demokrasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, menurut Kapolri merupakan kado manis bagi institusi tersebut, namun sekaligus tantangan bagi Polri untuk mampu menjawab ekspektasi publik terhadap Polri yang lebih baik. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa masyarakat dan negara percaya bahwa Polri mampu bertransformasi. Usai pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-80, Polres Nia Selatan menggelar acara syukuran. Kegiatan ini diisi dengan penampilan band Polres Nia Selatan, pemutaran selayang pandang kegiatan Polres Nia Selatan, dan pemotongan tumpeng. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Nasehi Gule SE, mewakili Bupati Nias menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias dalam rangka penyampaian laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias masa persidangan kedua kemarin. Rapat paripurna ini juga sekaligus pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Nias. Laporan hasil reses yang disampaikan merupakan wujud penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Nias dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Nias dalam penyusunan program serta kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. Kepala SMP Negeri 3 Sitolo Eri minta perhatian Presiden Republik Indonesia agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju SMP Negeri 3 Sitolo Eri, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Lebih-lebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami. Memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
2: Kepala SMP Negeri 3 Sitolo Eri Kabupaten Nias Utara Aman Zega menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Zega mengatakan SMP Negeri 3 Sitolo Eri masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Sitolo Eri rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, ia memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
1: Akses jalannya memang parah, tentu kami berharap agar anak-anak kita ini bisa nyaman untuk bersekolah, dibangun dengan kerendahan hati. Saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang... yang begitu rusak.
2: Senada dengan itu, pelajar SMP Negeri 3 Siteluri Jenny Adilina Zilibu juga menyampaikan keluhan. Ia meminta perbaikan jalan agar mobilitas siswa lebih mudah, aman dan nyaman.
3: Terus mengenai jalan kami mohon supaya diperbaiki karena itu merupakan salah satu akses jalan kami pulang pergi dari sekolah.
2: Selain itu, ia menyoroti krisis air bersih. SMP Negeri 3 Siteluri saat ini masih mengandalkan air hujan karena pasokan air bersih sangat terbatas. Dari Nyasutara, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. STT Injili Arastamar Nias Selatan mewisuda 298 sarjana sebagai bagian dari komitmennya mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang teologi dan pendidikan Kristen. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah, agar pada lulusan menjadi agen perubahan dan memperkuat pelayanan kerohanian di masyarakat. Laporan Anoverly Solo.
4: Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar atau Setiania Selatan menggelar wisuda ke-14 pada hari Selasa 30 Juni 2026 di Hall Devnas Teluk Dalam Nias Selatan. Sebanyak 98 sarjana yang terdiri dari 29 sarjana teologi dan 69 sarjana pendidikan Kristen diwisuda pada kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua Setiania Selatan Dr. Sabaria Zega MPDK mengatakan, dalam rangka mendukung misi pelayanan setia tahun 2030, Setiania Selatan telah mengambil bagian dengan mencetak 1.958 orang sarjana untuk diutus ke seluruh pelosok desa di Indonesia, baik di Pulau Nias maupun di suku terabaikan. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan institusi tersebut, termasuk juga dukungan Pemkab Nias Selatan terhadap para mahasiswa di STT Injili Arastamar.
5: Kami sampaikan Bapak Wakil Bupati lulusan ini juga ada yang mendapatkan 5 orang beasiswa dari Kemenag RI. Dan kami bersyukur pada semester 2, 4, 6 sementara mendapatkan beasiswa dari Pemda Nias Selatan. Kami mohon doa pada tahun ajaran 2026-2027 Bapak Wakil Bupati akan menambah kuota untuk STT Setia Nias Selatan.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahya menghadiri acara wisuda tersebut mengajak pihak terkait untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam memfasilitasi para lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian, pelayanan kerohanian di Kabupaten Nias Selatan dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, Setia merupakan salah satu mitra strategis Pemkab Nias Selatan dalam menciptakan SDM yang unggul. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya memberikan dukungan kepada lembaga tersebut, termasuk pemberian beasiswa meski dalam jumlah yang sangat terbatas.
6: Tapi kami mau sampaikan ini, mohon maaf kalau misalkan untuk tahun ini kuota masih terbatas, bahwa itu akan kita perbaiki dan akan kita tingkatkan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah menyetujui. Maka kami mohon dukungan dari seluruh pengurus yayasan ini, berdoa supaya kami dimampukan juga untuk memimpin Nias Selatan ini dan berbuat hal yang terbaik untuk Nias Selatan.
4: Yusuf Nahye pun mengajak para wisudawan untuk menjadi agen perubahan, menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat, dan menunjukkan bahwa mereka dididik di sekolah tinggi yang memiliki integritas dan intelektual tinggi. Selain itu, para lulusan juga diminta untuk menunjukkan bahwa STT Injili Arastamar merupakan kampus yang berbobot dan bermutu, terutama dalam hal pelayanan kehidupan spiritual di tengah-tengah masyarakat. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kodim 0213 Nias menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Norwegian melawan Pantai Gading di Ruang Jenderal Sudirman, Mokodim 0213 Nias. Kegiatan yang diikuti personel Kodim 0213 Nias ini berlangsung penuh antusias. Selain menjadi hiburan, nonton bareng tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan satuan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat menjadikan Maksud kami menyajikan persaingan sengit sejak menit awal. Norwegia akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1 antara Pantai Gading. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Sementara Pantai Gading harus mengakhiri langkahnya di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Melalui kegiatan nonton bareng ini, Kodim 0213 NS berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan fair play yang ditunjukkan dalam olahraga dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Momentum HUT Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Nias Polda Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Guna mengetahui seperti apa upaya tersebut, selanjutnya kita ikuti wawancara Indra Jayasendrata bersama Kasih Humas Polres Nias berikut ini.
7: Baik, pendengar, bersama Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule Esa. Pak Kasih, bisa disampaikan seperti apa sebenarnya makna peringatan Hari Bayangkara ke-80 bagi jajaran Polres Nias tahun ini, Pak Kasih? Silakan.
8: Sebelumnya, makasih Bang Indra sudah menghubungi di Bagian Humas. Izin perkenalan, saya PLT Kasih Humas, Aibda Aris Gule Esa. Rangkaian makna untuk peringatan Hari Bayangkara ke-80, khususnya bagi jajaran Polres Nias tahun ini, bagi kami, jajaran Polres Nias, bahwa angka 80 bukan sekedar hitungan waktu, melainkan simbol kesetiaan, tanggung jawab yang panjang. Maknanya adalah momen berharga untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, mengevaluasi langkah, lalu melangkah lebih tegak ke depan. Jadi ini sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat yang kami emban selama puluhan tahun harus tetap wajib dijaga dengan pengabdian yang tulus, integritas yang tak tergoyahkan, dan semangat akan terus kita perbarui. Jadi 80 tahun mengabdi adalah janji kami untuk selalu ada demi kesejahteraan saudara-saudara kami di wilayah hukum Polres Nias.
7: Oke, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 ini, khusus untuk di wilayah hukum Polres Nias ini, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, Pak Kasih?
8: Oh, jadi menjelang HUT Bayangkara ke-80 ini, jadi dalam satu bulan sebelum menjelang ini, Polres Nias sudah melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian yang mulai dari upacara seperti ya peningkatan kualitas diri, ada bakti kesehatan, bakti sosial, kemudian hingga ada lomba olahraga yang melibatkan warga.
7: Bagaimana Polres Nias juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar sejalan dengan semangat Hari Bayangkara ke-80 ini, Pak Kasih?
8: Jadi Bang, Polres Nias berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sejalan semangat ini. Mungkin selama ini ya, kita tetap berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan. Jadi kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka. Demikian Bang.
7: Oke, menurut Pak Kasih Humas ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi Polresnya saat ini? Dan apakah ada inovasi atau program baru yang akan diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan publik?
8: Baik Bang, jadi tantangan terbesar kami saat ini adalah ya seperti perkembangan informasi di dunia maya Bang, yang mungkin sangat cepat ya penyebarannya. Dimana kadang ada kabar bohong atau hoax bisa menyebar dan itu bisa memicu keresahan dalam sekejap. Kemudian kayak macam penanganan kasus saat ini juga menuntut ketelitian yang menggunakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menjawab tantangan itu, kami berinovasi dengan memperkuat tim penanganan informasi publik agar masyarakat cepat mendapat kebenaran, yaitu melalui Humas Polres Nias. Kemudian kami juga akan memperluas program Polri seperti Sahabat Desa, yang mana nanti kehadiran polisi di tengah warga bisa semakin diperkuat. Kemudian seperti metode-metode penyelidikan yang ilmiah dan transparan agar keadilan nanti benar-benar bisa terwujud, Bang. Demikian, Bang.
7: Oke, terakhir ini Pak Kasih, apa yang menjadi harapan Polres Nias kepada masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Nias?
8: Baik Bang, jadi di 1 Juli 2026 ini, bertepatan juga dengan ulang tahunnya Hari Bayangkara, 80. Harapan Polres Nias kepada masyarakat demi Kamtibmas yang aman, sederhana aja bang, namun sangat berarti, yaitu jadilah mitra terbaik kami, kemudian jangan ragu melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan mudah percaya begitu saja pada berita yang belum jelas sumbernya, dan mari kita jaga kerukunan antar sesama, karena keamanan bukan hanya tugas polisi, melainkan juga tanggung jawab kita semua. Jadi mari kita bersatu, maka tidak ada gangguan yang bisa merusak kedamaian wilayah hukum Polres Nias. Demikian abangku.
7: Baik, pendengar, demikian dari wawancara singkat saya dengan PLT Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Kule, terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 di wilayah hukum Polres Nias. Terima kasih, Pak Kasih.
8: Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Okay.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berikut kami hadirkan feature dengan topik kisah petani mengelola lahan 5 hektar merawat durian, memanen sayuran bersama Ida Rami Telaumpanua.
9: Memadukan durian dengan tanaman hortikultura di lahan 5 hektar adalah strategi cerdas dari Bapak Syahrul Baiha untuk memaksimalkan fungsi lahan. Baginya, cara ini memberikan keuntungan ganda sebelum pohon durian memasuki masa panen. Perpaduan ini kita dapatkan ketika berkunjung di kediaman Bapak Syahrul Baiha di Desa Muzei, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat menginjakkan kaki di pelataran rumahnya, wangi aroma durian langsung menghampiri indera penciuman. Tidak hanya terlihat di depan rumah, bahkan di samping kiri kanan hingga di belakang rumah tampak tumpukan buah durian. Tidak hanya itu, buah semangka yang berukuran besar-besar, rata-rata di atas ukuran 6,5 kg juga baru saja dipanen dan memenuhi rumah panggung di sebelah rumah utama, tempat ia menyimpan hasil kebun. Syahrul Baiha bercerita, saat lahan peninggalan orang tua yang berukuran 5 hektar ini mulai ia lanjutkan menggarapnya. Sejauh mata memandang, lahan ini dipenuhi pohon durian menjulang. Ia lalu berinisiatif menggabungkan komoditas lain dalam satu kebun. Strategi tumpang sari itulah, menurutnya, cara mendapatkan keuntungan. Durian adalah investasi jangka panjang yang butuh bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara, hortikultura lainnya punya siklus cepat. Sembari menunggu durian besar, sela-sela lahan ditanami semangka, terong ungu, jagung manis, cabai rawit, dan timun yang bisa ia panen dalam waktu beberapa bulan saja.
10: Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya perhatikan buat apa ini? Nah, setelah saya berpikir karena banyak buah-buahan di dalam, ya terpaksa ya saya kembangkan. Akhirnya, saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Ini tenaga-tenaga manual, tidak ada tenaga mesin. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng. 50 kali 25 menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit. Cabai rawit kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun.
9: Merawat buah-buahan yang karakternya berbeda jauh ini susah-susah gampang, kata Pak Syahrul. Manajemen air seperketat, tantangan cuaca ekstrim, hingga penanganan hama yang berbeda.
10: Seperti contoh antrakol, nggak boleh ditimun, nggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto.
9: Bapak Syahrul Baiha ini berprofesi sebagai guru dan sudah mendekati masa pensiunan. Ia mengatakan bahwa akan mengisi masa tuanya untuk tinggal di desa ini dan melanjutkan hobinya berkebun. Sikapnya yang humble dan rendah hati bahkan bersedia untuk menerima masyarakat jika ingin bertukar pikiran dan pengalaman bagaimana memproduksi tanaman ini hingga berhasil.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Inlim berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama saya Inlim, selaku prakirawan akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok, Rabu sampai Kamis, tanggal 1 sampai 2 Juli 2026. Baik, prakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Demikian juga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok Kamis tanggal 2 Juli 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 65 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya perakiran cuaca untuk wilayah perairan esok hari, Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 21 knot. Dan tinggi gelombang berkisar dari 0,5 hingga 1,25 meter atau berada dalam kategori rendah. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan disertai dengan petir dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 4 hingga 16 knot. Dan tinggi gelombang diperkirakan berada dalam kategori sedang atau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri ini hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 80 tahun Polri hadir dengan satu tujuan luhur, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kepala SMP Negeri 3 Situlu Eri minta perhatian Presiden RI untuk pembangunan akses jalan menuju SMP Negeri 3 Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Gunung Sitoli. Demikian tadi pendengar telah kami hadirkan di ruangan dengan Anda Nias hari ini dengan berbagai informasi lokal. Dan semoga dapat memberikan satu informasi terbaru untuk Anda di sore hari ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 dari Gunung Sitoli. Kami masih menemani Anda, masih dengan menghadirkan rekanologu pilihan untuk Anda pendengar. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tetap semangat di juang untuk Anda ya. Semoga hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda dapat menemani Anda di sore hari ini pendengar, memberikan semangat untuk Anda dalam menjalankan aktivitasnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh.
1: And I'm just playing, Diddy. You know.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT, ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Pak kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada, Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Menteri Haji Irfan Yusuf.
17: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua
3: dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
23: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu,
0: yeah,
1: aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Ya. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
1: Okay.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana gimana?
2: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan. Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita nya kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang apa lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Oke, kita langsung ke bintang.
0: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya, di era 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan.
1: Dulu
0: pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena ya, sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Iya, 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Oh. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang Domi?
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga itu. Pesan moral, terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Benny,
0: IKN. Tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Louis. Ada Bang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasih.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor ke atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa
2: tadi? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
1: sama Yunisara.
0: Di recycle Yunisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009. Nah,
1: sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke.
1: Di tengah ya.
0: Di tengah. Aku jukur Bang bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin kalo berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya. Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Pertanyaan Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya, bukan
1: ini. Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 440

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya, kan?
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul. Dulu
2: kan
1: ya.
2: Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, betul.
2: Gak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi zaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya, Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bagusnya. Kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Oh. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, oh, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari yeah. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati yeah, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Yeah. Baik, kalau gitu. Ya, oh, oke. Okay. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Malam enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Andes, malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ini alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ya, ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ya. Ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, oh, iya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya. Ya
3: kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.

0: Saya biasa itu.
1: Bang Adi mau nyanyi.
0: Enggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
0: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
2: Siap.
1: Siap Bang Andi.
0: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
0: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
0: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
0: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
0: Ya akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
0: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap. Luis dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
2: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call. Ada
1: Ibu Ana.
2: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
3: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bu
2: alhamdulillah.
1: Ana.
3: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
4: Halo juga. Sehat ya?
3: Apa kabar? Sehat-sehat.
4: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
4: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu.
2: Nah, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you
0: too. Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mana nyanyi? Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen
1: ya.
0: Lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Alen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Ini pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi
0: Boleh dong banyak.

0: justru
1: lomba karaoke.
0: Iya ya, lomba karaoke ke lansia benar-benar.
2: Oma Ana juga kok bisa nyanyi di kamar mandi gitu.
3: Siap.
0: Boleh Oma.
2: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk
1: Mas Bumi ya. Sama-sama
2: lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
1: Amin.
0: Amin Oma.
2: Amin. Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
3: Oma.
2: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
3: Pak Andi Yudhistira.
2: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemeng nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
3: Siap.
0: Siap Om.
2: Salam sama Mas Yudi Ismail.
3: Okay. Disampaikan.
0: Siap.
2: Oke, deh, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
2: I love you Bang Ande.
3: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya
3: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
3: mana?
0: Bang Gomi dari mana, Bang? Asalnya?
1: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
1: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
1: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
3: Terjawab ya.
0: Sudah
3: dari Rangkas Bitung
0: ya.
3: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
1: Yang mana tuh?
3: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
1: itu ciptanya Yongki.
0: Yongki Suwarno.
1: Nah, bukan ciptanya.
3: Iya, itu.
0: Jadi
3: ya,
0: tadi liriknya dirubah sama.
1: Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oh,
3: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
1: Enggak,
0: yang sama,
1: sama,
0: yang sama ya. Cuman liriknya.
1: Liriknya
0: sama Bu Ana diganti.
3: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
1: Almarhum
3: Yongki.
0: Siap.
3: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: dan diciptain.
1: Barat apa tuh?
3: Mungkin
1: Barat
3: yang
1: apa Indonesia.
3: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya. Mungkin.
1: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Ya, rindu sampai mati.
3: Itu dia.
1: Yang meledak itu yang
3: bagus. Iya.
0: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
1: Yang meledak yang bagus.
0: Iya.
3: Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
1: rindu sampai mati.
3: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
3: Itu saking rindunya.
0: Bang
3: itu.
0: Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
3: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
3: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
3: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Ya,
1: iya.
0: Woi, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
1: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
1: Bang Yan.
0: Iya.
1: Dulu ada kan Pop
3: Iya,
1: Indah.
3: Betul.
0: Berlin Yan Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
1: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Dulu
1: ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
1: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
3: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
1: album,
3: tadi
1: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama gak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
1: itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung ya, direkam,
1: langsung aja nyanyi-nyanyi,
0: langsung direkam Bang,
1: direkam.
0: Kan supaya gak lo, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya udah, oh, langsung aja dekord begitu, iya, sambil jalan,
0: iya, iya,
1: sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua, tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi nggak kelihatan ya Bang, yes, Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
3: 250.
0: Oh my god.
1: Lagunya Ria ini.
3: Iya, iya.
1: Ria lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
0: itu aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25
0: keren sekali Bang.
1: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaborasi.
3: Iya, yang ditunggu juga
1: sama oleh
3: pendengar tentunya.
0: Iya, iya,
3: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya,
3: siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam, baik.
3: Akhirnya Kang
0: masuk Pak Eko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
4: Satunya dari bener ini dari tadi.
3: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andre?
3: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
3: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
4: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
0: Rindu sampai mati.
4: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
4: Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
0: Iya.
3: Silakan.
1: Salam kenal.
4: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
1: Iya, Studio 5
4: iya,
1: Studio 5 Bang.
0: Oh, iya. Bang Hasan juga
4: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
3: Tahun 93, baik.
0: Oke.
4: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: Yan Berlin ya?
4: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
1: Iya.
4: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Weh mantap.
4: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
1: kuat ya?
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
4: cari semua yang ada
0: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
3: Iya.
0: Siap, siap.
4: Ini buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
4: Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
3: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
5: Rindu ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
5: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong. Siap. Teh. Kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
0: Ya,
3: betul.
5: Mas, Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
1: Bukan. Sunda
5: Banten
1: juga.
5: Ya, Banten
1: Sunda
5: ya.
1: Juga.
0: Lebih ke Banten.
5: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
1: Enggak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
3: ya. Silakan Teh,
1: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya. Iya, iya. Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
1: Oh semua. Gitu. Makasih, makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Kang Alen ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
3: Iya.
5: Keren itu
0: lagi. Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
1: buat Ita.
5: Saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
1: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
5: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
1: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh, lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya. Nanti diklaim.
0: Oh iya
1: kalau
0: ya.
1: Lagu baru enggak?
0: Iya.
1: Nah, jadi
0: baru.
1: Saya lebih memilih
0: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
0: Iya.
5: Gitu. Siapa? Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
1: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Amin.
5: Dan menyapa boleh nggak Teh?
3: Silakan Teh.
0: Boleh dong Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
5: Juga ada
3: silakan.
5: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
5: Sukses, Ande Satria.
3: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Lolitoli
3: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, halo,
1: Mbak Ito, sama
6: Mbak
1: Haryanti,
6: yang cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
6: Ada Satria, aduh.
3: Siap, Mbak Haryanti.
1: Satria bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
3: Bang Domi.
0: Bang Domi Allen.
3: Silakan.
6: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
3: Iya. Ya.
6: Kemarinnya pernah juga itu tahun, ya.
3: Betul. Pendengar memang
6: Bang
3: ini.
6: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
3: Misalkan
6: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
6: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
3: Amin.
0: Oke, Mbak Rianti.
6: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
6: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
6: Terima kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
1: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
1: 88 kali ya.
0: Iya.
1: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
1: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
3: Pengalaman pribadi dari
0: Iya dong.
3: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya,
1: Mbak Ita. Tapi itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin anak-anak Gen Z.
1: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
3: Oh,
1: sekarang.
0: Oh gitu ya.
1: Banyak
0: sudah.
3: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
1: sampai mati. Banyak kan anak sekarang.
0: Iya. Ya sudah terjawab.
1: Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
3: Oh iya. Wow.
1: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
1: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
1: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran
1: nantinya. Kita sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya.
3: Oh iya,
1: terus yang dikoploin.
0: Oh iya, betul.
1: Banyak.
3: Oke, iya.
0: Mantap lah.
3: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak.
3: Ya. Tentunya, itu tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
1: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
1: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
3: Oh, okay.
0: Centini. Itu ada,
3: Indah Pada Waktunya.
1: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
3: Oh, oke. Okay. Jadi
1: di film Centini.
0: Film Centini ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
1: Ya 5-6 tahun yang lalu
0: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
1: Iya.
0: Sebelum pandemi.
1: Pokoknya itu lagu keluar
3: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya?
3: Musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu. Lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah, iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya, pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul. Kenapa Bang? Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Anies.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, Bang?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman,
3: selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau kalau aku.
3: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget
2: banyak
3: loh,
2: banget
3: Bang.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya.
4: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa.
2: Betul,
4: Mbak Ita. Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Dia bahasa Inggris, oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Lewat, betul. Melalui Mas Domi, aduh luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya ikut akasi gitu di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam. Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang benar Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Baita ada di YouTube itu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung
4: di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya Domi Allen
3: yang
6: kita gulung Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Rasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang. Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
2: Nah, gitu iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, terus minta lagu request-nya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: beli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
7: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Ya.
7: Amin, Astungkari.
3: Astungkari.
7: Astungkari. RRI Pro 1 Waikanak, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Wes, Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Andes.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Itu Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
8: Mau ke situ loh Mbak Ita tapi
3: lah ayo
8: ya, nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan Cigu ditunggu ya, ya
8: pengen
3: siap.
8: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
9: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Cepat Bang Leman dia di YouTube. Cepat sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjuang
2: masuk
8: nih luar
2: halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak gitu.
8: Ini apalagi Bang Do, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu penciptanya benar kak Bang Domi Ellen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul.
8: Domi bilang, ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu biru.
8: Adam kalau enggak salah
9: Bang. Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya. Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin.
3: Domi. Siap Cigu. Yeah.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi Ayita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andi Saita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
4: itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an tuh.
4: 250.
2: Aduh, itu aja jawabnya. Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda
2: Biru,
4: Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Ya? Oh, di Bogor.
5: Malam Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat, dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada, Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, suaranya?
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Yes bang, Wani Piro bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Pendengar Pro Satria di Gunung Stoli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Pendengar di Pro Satria di Gunung Stoli ya. Siaran berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia pendengar yang telah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tentunya semoga tetap terhibur bersama kami di 96,7 MHz juga pendengar di Pro 1. Dan nantikan pendengar, kami akan hadirkan juga nanti siaran langsung sepak bola Piala Dunia di Farmasi 13 waktu Indonesia Barat yang mempertemukan antara Inggris versus RD Kongo pendengar ya, nanti di Farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita masih menikmati rangkaian lagu Slow di malam hari ini menemani suasana malam Anda di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

benar ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. 8. Tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Bunda-bunda di rumah, kadang kita berpikir bagaimana sih cara mengubah kebiasaan buruk anak dan kita mulai dari mana? Nah, setiap orang tua sangat menginginkan anaknya tidak memiliki kebiasaan buruk. Misalnya nih, memakan makanan yang tidak sehat, mungkin makanan-makanan yang jatuh, atau makanan-makanan yang tidak sehat lainnya. Terus mereka suka marah-marah, atau terus-menerus bermain gadget. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa kebiasaan buruk itu muncul karena anak meniru orang tuanya. Oleh sebab itu, coba deh kita renungkan kembali sebagai orang tua. Mungkin perilaku kita sendiri dahulu dan perbaiki jika memang kitalah penyebab dari kebiasaan buruk anak-anak kita saat ini.

Dampak buruk marah pada kesehatan yang jarang diketahui orang. Marah merupakan perasaan di mana emosi manusia meningkat karena suatu hal yang tak menyenangkan. Setiap orang pasti pernah marah, baik itu dalam skala kecil atau besar. Marah sendiri tergolong sebagai emosi yang tak baik karena seringkali berakhir dengan peristiwa buruk. Mulai dari perkelahian hingga pembunuhan bisa terjadi saat orang marah. Tanpa kita sadari, saat marah, tubuh akan mengeluarkan energi yang jauh lebih besar dari biasanya. Hal ini jika terus terjadi selama kurun waktu yang lama dapat memicu berbagai macam penyakit mulai dari stres hingga penyakit yang parah dan mematikan. Berikut alasannya. Stres, marah itu melelahkan. Naiknya emosi serta tensi dalam tubuh membuat marah membutuhkan banyak energi. Sayangnya, energi yang banyak ini keluar tanpa kita sadari. Hal ini secara tak sadar akan membuat kita lelah dan merasa tertekan setelah marah. Perasaan tertekan ini jika berlangsung dalam kurun waktu yang lama akan memicu ketidakstabilan emosi yang berujung pada munculnya stres. Hal ini tentu berbahaya karena stres merupakan pintu masuk bagi berbagai penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, serangan jantung. Serangan jantung merupakan salah satu momok paling mengerikan bagi manusia. Penyakit ini bahkan merupakan pembunuh manusia nomor satu di dunia. Serangan jantung yang kerap kali datang secara tiba-tiba membuat penyakit ini sering kali tak mendapatkan penanganan yang tepat hingga berujung pada kematian. Insomnia. Saat marah, tanpa kita sadari, akan banyak perubahan hormon dalam tubuh. Hormon dalam tubuh yang bergejolak secara tak stabil ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah insomnia atau gangguan tidur. Selanjutnya, darah tinggi dan sakit kepala. Meningkatnya detak jantung saat marah juga dapat membuat tekanan darah naik. Hal ini oleh masyarakat biasanya disebut sebagai darah tinggi. Saat tekanan darah meningkat, tubuh biasanya akan merasa tak nyaman. Rasa tak nyaman ini biasanya terjadi di daerah tengkuk leher yang kemudian bisa memicu sakit kepala. Hal ini terjadi karena saat tekanan darah meningkat, maka pembuluh darah yang ada di otak akan berdenyut dengan liar. Karena setelah marah, biasanya orang akan merasa pusing dan pegal di area sekitar tengkuk leher. Naiknya tekanan darah ini juga berbahaya bagi jantung dan dapat memicu kerusakan permanen. Memicu asma. Asma merupakan salah satu penyakit kronis atau yang muncul dalam jangka panjang. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan yang ditandai dengan munculnya sesak pada dada dan kesulitan untuk bernafas. Penyebab kemunculan penyakit ini sebenarnya belum bisa dipastikan secara rinci. Banyak faktor bisa memicu munculnya asma, mulai dari asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan tingginya tingkat amarah seseorang. Marah ternyata dapat memicu gangguan pernapasan yang satu ini. Saat orang marah, maka ia akan mengalami kesulitan bernafas. Hal ini jika terulang secara terus-menerus dapat memicu munculnya penyakit asma. Selanjutnya, stroke. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, saat marah, peredaran darah pada pembuluh darah otak akan menjadi liar. Nah, hal ini bisa juga membuat pembuluh darah di otak pecah akibat besarnya tekanan yang ada. Kalau sudah begini, maka bisa ditebak apa yang akan terjadi. Saat pembuluh darah pada otak meledak, maka tubuh akan mengalami kelumpuhan pada sebagian bagian tubuh. Itulah dampak buruk marah pada kesehatan yang jarang diketahui orang.

Cara mengatasi insomnia, susah tidur. Dalam sebuah studi menunjukkan detail bagaimana seorang peneliti menemukan mutasi pada dua gen yang bisa memberikan informasi mengenai insomnia agar membaik. Ada dua kontrol gen perangsang elektrik pada wilayah tertentu di otak yang berperan serta terhadap masalah tidur. Insomnia sulit diidentifikasi. Para penderita insomnia paling sering menderita kelelahan kronis. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para penderita insomnia memiliki resiko terkena depresi. Namun tidak semua kasus kelelahan kronis dan depresi disebabkan oleh insomnia. Inilah yang membuat insomnia sangat sulit didiagnosa. Hal lain yang juga sulit adalah untuk saat ini insomnia belum ada obat yang dengan cepat mengatasi insomnia. Terapi pun banyak dilakukan untuk mengatasi insomnia. Namun butuh waktu yang tidak sebentar agar insomnia dapat segera teratasi. 5 tips populer dari psikolog klinik dan ahli gangguan tidur Amerika Serikat. Yang pertama, buat jam santai Anda sebelum tidur. Berhenti bekerja, apapun pekerjaan Anda hari itu, tinggalkanlah. Lakukan sesuatu hal yang bisa membuat Anda bersantai, seperti mandi air hangat, diselingi musik ringan, membaca bahan bacaan ringan, atau menonton TV jika memang dapat membuat Anda santai. Yang kedua, pergi tidur dan bangun pada jam yang sama selama 7 hari. Ketiga, jadwalkan untuk berolahraga selama 30 menit dalam sehari selama seminggu. Anda bisa membagi-baginya dalam beberapa waktu dalam sehari. Misalnya, 10 menit jogging sebelum makan pagi, 10 menit pada saat makan siang, dan 10 menit pada waktu makan malam. Keempat, hindari kafein setelah jam 2 siang. Jangan pula mengkonsumsi minuman bersoda dan obat sakit kepala. Kelima, lakukan relaksasi tubuh dan pikiran seperti meditasi, yoga, atau pijat relaksasi.

Tahukah Anda hewan menyeramkan yang racunnya bermanfaat bagi manusia? Anemon laut. Meskipun tampak amat mirip dengan bunga, anemon aslinya bukanlah tumbuhan, melainkan hewan yang masih berkerabat dengan ubur-ubur. Apa yang tampak seperti mahkota bunga, aslinya adalah tentakel yang dipenuhi racun. Dengan racunnya itulah, anemon bisa melumpuhkan hewan lain supaya bisa dimakan. Jika ikan yang terkena racun anemon berukuran kecil, maka ikan tersebut bakal tewas di tempat. Namun, jika ikannya berukuran besar, ikan tersebut tidak sampai mati, namun hanya sebatas lumpuh. Ikan badut diketahui kebal terhadap racun anemon. Supaya aman dari musuhnya, ikan badut pun memiliki kebiasaan bersembunyi di antara tentakel anemon. Sebagai gantinya, ikan badut membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di tentakel anemon. Bukan hanya ikan badut yang merasakan manfaat dari racun anemon laut, manusia belakangan juga mencoba memanfaatkan racun yang dimiliki oleh hewan indah ini. Masing-masing anemon diketahui menghasilkan racun yang berbeda-beda. Karena racunnya berbeda, efek yang ditimbulkan oleh racunnya pun bervariasi. Manfaat racun anemon bagi manusia belum berhenti sampai di sana. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pada racun anemon jenis lain menemukan kalau racun anemon juga bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Berikut adalah kutu busuk. Kutu busuk kerap diidentikan sebagai hewan penghuni lingkungan kumuh karena serangga ini memang kerap dijumpai di rumah-rumah yang tingkat kebersihannya buruk dan penghuninya hidup dalam kondisi berjejal-jejal. Kondisi demikian membuat kutu busuk lebih mudah berpindah-pindah ke korban lain. Kutu busuk memiliki metode yang unik dalam menghisap darah manusia. Saat baru saja hinggap pada kulit manusia, kutu busuk akan melukai kulit manusia dengan memakai gigitannya. Dengan begitu, kutu busuk bisa menghisap darah manusia secara leluasa tanpa khawatir bakal diserang oleh sistem kekebalan tubuh korbannya. Tidak jarang kalau dalam prosesnya, kutu busuk tanpa sengaja ikut memasukkan kuman penyakit ke dalam tubuh korbannya. Kemampuan yang dimiliki oleh air liur kutu busuk lantas menarik perhatian ilmuwan. Mereka melakukan penelitian pada air liur kutu busuk dengan harapan bisa memanfaatkan air liur serangga tadi untuk mengatasi radang paru-paru. Protein yang terkandung dalam air liur kutu busuk juga diyakini bisa membantu terapi kanker.

0: Pesannya ah, kayaknya keren nih. Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
1: Lagi ngapain sih, sis?
0: Ini lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
1: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
1: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
1: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
1: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

0: Peringat Pro Satu Area di Gunung Stoli, saat ini kita akan ikuti pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026 di tanggal 1 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mempertandingkan antara Inggris versus RD Kongo. Selamat mendengarkan.
1: Leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
2: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Terima kasih Bung.
1: Siapa sih? Lukmantara.
2: Oh, Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
2: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
2: Lukman tara gitu.
1: Itu Lukman kejutan.
2: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
2: Oh,
1: Inggris. Sesuai kampung halaman.
2: Oh, iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
2: Oma. Opa dari mana?
1: Opa dari Bojong.
2: Kongo. Opanya dari Kongo juga
1: kayak. Bojong, Opa, Bojong kebetulan.
2: Bojong Soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly.

0: Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford, dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Messi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bissaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga dia ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bissaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangin tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuanzebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi, penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuanzebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa yang berikan, angkat ke sektor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuanzebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice kah di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuanzebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuanzebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan, mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2 namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari main lainnya, nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tun Zebe, Axel Tun Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi kita di stadion Atlanta ya, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti, kita lihat bagaimana mereka bisa menciptakan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Empasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Empasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan, kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya mundur ke belakang tadi, Mbemba kepada Empasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku, balik lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanannya sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan, namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice, mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence, pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa, ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya, ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson, ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris, ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa, masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke kini, masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia, berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia, ada Jet Spence kembali, berputar Jet Spence, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo, ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah, ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri, ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi, masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang Konsa, alirkan kepada Noni Madueke, masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford, ada Declan Rice, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami, upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, Bergar, RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu di disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Terpatah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit ada Jude Spence. Pemain belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Marcus Rashford kali ini dalam kotak kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi. Kepada Mbemba di sana, masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo. Dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris kalau pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo, melebar ya ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham, lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, pendek saja Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana berhasil mengecoh satu pemain Inggris, kali ini pemain Kongo yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford, pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jubri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris kayaknya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya. Dari tadi banyak sekali beberapa kali secara umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana RNG Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya ya, bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Pickford justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Pickford yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu, dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo, dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil, kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah kemudian bola lepas
2: ya.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris, masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, Bregar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Toma Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Chipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang, bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
0: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, mencari di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi, yang sempat menyentuh, bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bundar, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan Rice, mencoba Jude Bellingham, disundul, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar, umpan dari Declan Rice mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini, bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Gwehi, alirkan lagi ke depan Jude Bellingham, alirkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Kongo, Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo, berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang-orang lari, ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka mundur ke belakang, nomor punggung 6 di sana, dari Kongo, Mukau, nah Yael Mukau, sedorkan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kongo, bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jetspen, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga, kirim ke tengah, berbahaya, oh disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu, daerah pertahanan dari Inggris, jadi duel, bagaimana Declan Rice, mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi, ke sisi kanan, ada Cipenga, dibayangi oleh Jetspen, masih Cipenga, kirim ke tendangan, oh... Terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola. Bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola, pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke, masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana, oh pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi. Swaku kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Empasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri. Mas Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo, keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jetspen melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan, permainan dari Inggris, siapa akan diberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa, sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi, alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri, lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane, mencoba kontrol bola sedang, Harry Kane, oh sayang sekali berhasil diblok tadi, datang lagi bagaimana serangan dari Inggris, Noni Madueke di sektor sebelah kiri, masih Noni Madueke di daerah kotak penalti, Noni Madueke kirim ke tengah, ada lagi Harry Kane, serangan lagi Rashford, sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini ada Konsa. Alirkan lagi mencoba. Manu Weke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jetspan. Jetspan kirimkan bola ke depan namun membentur masih jadi perebutan. Masih tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Manu Weke menendang tadi membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi. Coba dikuasai kini oleh pemain Inggris. Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya kita nantikan. Ya. Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence. Mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo. Sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan ada Mbuku. Mencoba Mbuku dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju umpan 1-2 namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris jika mampu memanfaatkan. Seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti dianggap sebagai pelanggaran tadi namun wasit tidak bergeming. Masih belum lanjut bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20 bagaimana Wisa. Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagaimana oleh O'Reilly. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7. Mbuku. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membuahkan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, Bergar, saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris dihalau oleh para pemain Inggris saat jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini, ada buku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris disundul saja oleh Konsa, bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Adam Buku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Buku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham, kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo yakni Axel Tuan Zebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris, Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Buku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zhao Mpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence ke tengah dia. Bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence bekerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jet Spence, ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti, kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti Kongo, tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Konsa, di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Weahi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jubri. Ini beberapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Fans dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo. Kali ini pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana main Samuel Motusami, bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana. Ada Cipenga, sudah masuk ke kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul kepada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana, masih Harry Kane, bergeser lagi ke kanan. Sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain-pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsepiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo, Tuanzebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, namun berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini, sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka, pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Nodi Madueke. Nahan bola sekitar Nodi Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku, Jude Bellingham. Berhasil kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola. Namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku. Menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4. Sedang bersiap, setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit, tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pro3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuan Zebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Passi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Madueke begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu
0: kan
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya,

0: dalam sangat-sangat baik sesuai yang apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni pemain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di tiga pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif. Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
1: Oke, baik, ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
0: Siap,
1: Bung. Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
0: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang...

Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi FM 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Bersama kami di 96,2 MHz kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, saatnya kita akan mengikuti pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia 2026 di mana saat ini pagi ini kita akan mengikuti pertandingan Belgia versus Senegal. Ya, sekali lagi pertandingan Belgia versus Senegal yang akan kami hadirkan langsung untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Nicholas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkauan darah oleh Nicholas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan. Tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap. Karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol, menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi melalui ke kaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dan Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin, pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merasuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuan nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sar.
2: Memasuki menit ke-96 kali ini di mana extra time karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2. Dan menjadikan memang panjang karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismail Sar yang masih belum tergantikan posisinya di depan kali ini. Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakiau, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri. Beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate. Belgia dari belakang build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola. Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin, mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerangannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Menir, dan ini Menir ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Menir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pass lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Menir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau coba menggiring ke tengah kepada beberapa gerangan tadi. Torsatka umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Morera. Morera umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku, tetapi terhalang tadi Thomas Meunier, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya. Yang tuju adalah Morera, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini. Lagi-lagi, oh, menusuk kali ini hampir tadi para pemain dari tim Belgia. San terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal, sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini. Berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98. Waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia. Dari belakang kali ini masih Senegal, umpan ke depan kiper Mori Diaw, diarahkan kepada Ismail Assar, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgers ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin, Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia, ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Meunier. Masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, oh bahaya tadi, yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal, dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Meunier yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Morera. Morera mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi, maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tate, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demel Sade, hampir saja lolos Hillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Kali ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar, mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan, akankah remontada bagi Belgia. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang, lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi, bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Bara Sopoko, umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar, pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang dituju adalah pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan, arahkan kepada Diata, Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye, Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate. Masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang, arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, yakni Moridial, memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Moreira kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit. Dorong ke depan, Torsat kali ini berbahaya. Terang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Ulraskin coba terangkan kaki kanan. Mendatar memang, hampir saja tapi dicocor tadi oleh Torsat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Disundul tadi, ditujukan pada Ismail Dar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit, dorong kali ini masih coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Taufani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
3: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal. Namun mereka juga tentu berhati-hati, tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
2: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal. Apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
3: Iya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
2: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Taufani?
3: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiau yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
1: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah melakukan kick off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba mengalirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor 15 tadi Yaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembali lagi umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhars Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhars Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard. Oh, mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana. Oh, bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan ke gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman kepada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapukuliaye, ialah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2x45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dadap Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik. Oh, terjadi umpan peluang sana, ada pemain dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang, Belgia langsung shooting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi nomor 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lagi ini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal, masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Moridio, sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran, kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke-5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
3: Ya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
1: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah lalikan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal, dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Castagne tadi, langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka, justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk area kotak penalti, namun terjadi tadi, bagaimana Castagne mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, Magorbel shooting, tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi, mencoba mengancam gawang dari Courtois, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois, tendangan kaki kiri dari Barasapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
2: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain yaitu Jackson ataupun Nicolas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuk dia masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bakio, kali ini Luke Bakio lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castain, tidak mau terburu-buru Timothy Castain, tarik ke belakang kepada Arthur Tidt, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Bandern Misal yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Misal, ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri Moreira kali ini, tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Oh, hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ataupun Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini. Masih Meunier, Raskin kembali, masih tahan sejenak. Umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luka Bakayoko. Luka Bakayoko mencari kawan. Kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit, arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri, tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luka Bakayoko, mencari kawan Luka Bakayoko, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Ada kayak gini, Moreira tadi lolos bermain, masih tendangan ke kanan. Di mulut gawang tadi nampaknya pemain dari tim Belgia, Luka Bakayoko, yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Moridiau. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya, karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini, ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan, karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
3: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field, karena sempat ada benturan sentuhan Tielemans dijatuhkan oleh Kamara.
2: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tielemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tielemans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Youri Tielemans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
3: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans, apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja keputusan sudah diambil oleh wasit.
2: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
1: Seru.
2: Oh, mic-nya tidak nyala ya. Wasit dari sana.
4: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
2: Yeah, penalty. Penalti, yeah. Dramatis. Penalti, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya Bung Tovani ya.
3: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
2: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih Bung Tovani.
3: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
2: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi banyak. Bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan. Lukaku apakah akan menjadi lukamu bagi Senegal? Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Mori Diaw. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, gori, gori, gori, drama,
5: drama terjadi. Rebound tanah bagi Belgia dan akhirnya Bung, di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
3: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, Algojo penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senfi.
5: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal, Mori Diaw, berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri, umpan kali ini ke kotak penalti, beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan, back pass lagi kali ini, masih tadi Ibrahim Ndiaye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Pape Mater Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh, yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini, tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah, belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi dari tengah kali ini, Bara Sapoke. Diaye ke tengah, Bara kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang, dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri, coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio, sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis ke kanan lagi, ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim, kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuip peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal, ditarik tadi oleh Moreira, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal, agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini, 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata, ada di menghadapi bola dengan kaki kanan di atas ke dalam kotak penalti. Di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku kali ini. Masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Di atas tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi. Geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya. Lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya. Masih Senegal, Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap Thibaut Courtois menangkap bola. Hampir 10 menit
2: tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira liak-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim, Ibrahim Daye dorong ke kanan, bahaya, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal, masih terhadang lagi dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball, berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis. Pendengar Melme, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju, bahkan Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17 Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi, jauh. Tendangan Pape Matar Sarr jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Ya, Belgia kembali membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 gol di babak normal 90 menit dan mendapatkan 1 gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaer. Sebaliknya di babak kedua, dengan hadirnya Lukaku, bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung, dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya mulia.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam.
1: Masalah bercocok tanam seperti begini, tahun 2002 tadi saya sudah bergabung dengan kelompok tani orang Jawa khususnya yang ada di Muara Indah.
2: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan.
3: Dari Puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini, Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Putra Zebua. Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Indra Jaya Zenrate menyampaikan laporannya.
4: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
0: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
4: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asninda Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
5: Saya Asinda Nazara sebagai mahasiswa dari Unias berharap pihak Bhayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus

0: yang masih belum terungkap sampai saat ini.
1: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indra Jajanrate melaporkan.
2: Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolres Nias, Rabu 1 Juli 2026. Kodim 0213 Nias memberikan kejutan kepada jajaran Polres Nias sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan Polri. Kejutan dipimpin langsung Dandim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampe T. Butar-Butar, SIP, bersama para perwira, staf, dan personil Kodim. Setelah mengikuti upacara Hari Bhayangkara, rombongan memberikan ucapan selamat, memotong tumpeng, dan makan bersama dengan jajaran Polres Nias. Dandim 0213 Nias menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh insan Bhayangkara. Ia berharap Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Menurut Dandim, kebersamaan yang terjalin antara TNI dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga situasi di wilayah Kepulauan Nias tetap aman, damai, dan kondusif. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Laporan Anoverly Sulu.
3: Momen peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi Polri untuk memiliki komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam mendorong Polri untuk mewujudkan komitmen tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunaria SIKMH dalam sambutannya pada acara syukuran HUT Bhayangkara ke-80 di Mapolres Nias Selatan Rabu 1 Juli 2026. Namun ia menilai keberhasilan Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Nias Selatan untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
4: Pesan saya dan juga saya memohon untuk kita bersama-sama antara Polri, TNI, serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan selalu bersinergitas. Pemerintah daerah dan terkaitnya dalam menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini.
3: Hal senada juga disampaikan Bupati Nias Selatan Sehi Atulelaia pada kesempatan yang sama. Dalam sambutannya yang mengatakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib menjadi fondasi utama bagi kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan tidak terlepas dari sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
4: Sinergi yang telah terjadi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat hendaknya terus dipelihara dan diperkuat. Sebagai tantangan yang kita hadapi hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi, semangat gotong royong, serta komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan stabilitas.
3: Bupati Nias Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, persaudaraan, serta menghormati hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan daerah yang aman dan damai. Dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian juga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju, aman, dan sejahtera. Menutup sambutannya, Bupati Nias Selatan menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan bagi masyarakat di kabupaten ini. Ia berharap Polri secara umum dan Polres Nias Selatan secara khusus semakin jaya dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Anoverly Sulu melaporkan.
2: Selain gedung SMP Negeri 1 Sitelu Eri, Kabupaten Yasutara juga dapat internet Starlink. Laporan Munieli Harefa.
5: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitelu Eri, Kabupaten Yasutara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitelu Eri Setiazi juga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab. Sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
5: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setiazega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitelu Eri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitelu Eri, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
7: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
5: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitelu Eri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Yasutara. Dari Yasutara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar dan rombongan pada kunjungan kerjanya di Kota Gunung Stoli menyempatkan diri hadir di lapangan pelita Kota Gunung Stoli dan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan turnamen PSSI Kota Gunung Stoli yang memperebutkan piala Wali Kota Gunung Stoli tahun 2026. Pada saat itu Hatunggal menyaksikan pertandingan antara klub sepak bola asal Kota Gunung Stoli NGC versus klub sepak bola asal Nias Utara Black Wings yang berlangsung cukup alot. Sesuai jeda babak pertama, Kolonel Purnawirawan Hatunggal Siregar bersama para ketua umum KONI sekepulauan Nias turut dan melihat kondisi lapangan sepak bola pelita Gunung Stoli yang sudah saatnya perlu dibenahi karena lapangan yang dibangun pada tahun 1970-an itu meskipun pernah direhab beberapa kali oleh pemerintah daerah namun belum maksimal. Ia mengatakan dirinya menerima aspirasi terkait lapangan pelita itu dan akan menyampaikan keluhan fasilitas sarana olahraga itu kepada Diporasu. Semoga ada perhatian lebih nantinya. Sementara itu Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendreva berharap melalui kunjungan Ketua Umum KONI Sumatera Utara, maka tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Gunung Stoli, khususnya dalam hal sarana lapangan bola, dapat dibenahi, mengingat lapangan tersebut kurang layak baik ukuran maupun bangunannya. Kisah ini menceritakan perjalanan Pak Tani Sahrul Baiha mengelola lahan seluas 5 hektar. Ia membagi lahannya menjadi 2 area utama. Area pertama fokus pada pohon durian, area kedua fokus pada tanaman buah dan sayuran. Bapak Sahrul Baiha sukses menggabungkan tanaman jangka panjang dan jangka pendek ini. Hasil panen sayur memberinya uang harian. Hasil panen durian memberinya keuntungan besar saat musim panen tiba. Terangkum dalam wawancara bersama Ida Rahmi Telombanua.
8: Dengan Ustadz Syahrul Baiha, ini kan ada petani yang menanam semangka sekaligus durian gitu di satu lahan. Ini ceritanya gimana, Ustadz?
9: Nah, ini ceritanya dulu, memang kebun ini sudah lama dari bapak dulu. Jadi sudah beberapa tahun, mulai tahun 95, lahan ini kurang lebih ada 5 hektar. Sudah ditinggal begitu saja setelah orang tua pindah ke kota Gunung Stoli. Jadi kebetulan saya pada saat itu habis tamat SMP Atamat Aliyah, langsung menuju Pulau Jawa menimba ilmu. Jadi sehingganya mulai dari tahun 82 sampai dengan tahun 2001 baru pulang di Nias. Setelah balik lagi ke Nias, mengajar di Aliyah Negeri dengan di Aliyah Swasta NU. Tahun 2005 terjadi gempa, akhirnya anak-anak saya ungsikan ke Jawa. Jadi sehingganya ya terpaksa saya belajar untuk bercocok tanam komoditi hortikultura. Jadi setelah tahun 95, lahan ini, kebun ini yang 5 hektar ini nganggur. Akhirnya di dalam tanaman ada karet, ada mahoni saya tanam, ada durian, segala macam buah-buahan ada di dalam. Jadi kalau masalah bercocok tanam seperti begini, tahun 2002 tadi saya sudah bergabung dengan kelompok tani orang Jawa, khususnya yang ada di Muara Indah. Pertama sekali yang membuka lahan, yang memperkenalkan ke kita yang namanya komoditi hortikultura, termasuk semangka, melon, jagung manis, cabai, dan lain sebagainya. Jadi saya belajar di sana sampai dengan tahun 2014. Kebetulan hari itu kan saya juga sebagai ketua kelompok tani. Nah, tahun 2014 saya pindah di Islamic Center Olora. Saya buka lahan di situ lagi berupa cabai. Alhamdulillah berhasil saya di situ. Tahun 2005 kemarin saya kembali ke kebun. Setelah saya babat-babat rumput yang ada di sekitar ini, saya kembangkan. Akhirnya saya berniat untuk membuat komoditi hortikultura. Nah, di sela-sela tanaman komoditi hortikultura ini ada saya tanam pinang kurang lebih 2000. Nah, selain daripada pinang dan durian yang ada di dalam ini, saya buka lahan pertama semangka. Ini tenaga-tenaga manual. Jadi saya tanam semangka itu hanya 12 bedeng, menghasilkan buah semangka kurang lebih 2 ton setengah. Kemudian di sebelahnya saya tanam terong. Alhamdulillah umur 1 bulan setengah sudah mulai berbuah. Mungkin dalam minggu ini kita sudah mulai panen. Di sampingnya lagi ada yang namanya cabai rawit, kurang lebih ada 2000 batang. Kemudian di sebelahnya lagi ada jagung manis, alhamdulillah baru umur 2 minggu. Kemudian di sebelahnya ada yang namanya timun. Dan ini pun lahan ini saya jadikan contoh. Umpamanya kalau ada masyarakat kita, pintu terbuka untuk berkomunikasi dengan saya. Dalam arti, ayo kita kerjasama. Dan insya Allah bisa saya bantu. Baik penyakit, cara penanaman, penyemaian, memberikan lanjaran, perempelan, dan lain sebagainya, insya Allah bisa saya bantu. Ini baru berjalan ini kurang lebih ada 6 bulan. Jadi timun sudah mulai panen, terong dalam minggu ini sudah panen, kemudian semangka alhamdulillah sudah siap untuk disaji. Dan ini pun tidak banyak saya pakai yang namanya kimia, pupuk poska, MPK, KCL. Dan ini pun lebih bagus, lebih manis dia daripada kalau kita pakai yang namanya pupuk.
8: Terkait dengan tantangan perawatan dan juga musimnya gitu, Ustaz, ya. Ini kan merawat buah yang karakternya berbeda begini antara durian dan terlebih lagi yang hortikultura lainnya itu kan, Ustaz, ya, mungkin jauh beda ya. Nah, ini begini susah tidak, Ustaz?
9: Kalau pohon durian di kebun ini kurang lebih ada 200 batang. Jadi perawatannya itu, kalau yang namanya tanaman ya seperti durian itu kan dia punya akar tunggal ke bawah. Jadi perawatannya itu kita pupuk dia, kita asap-asapin, makanya dia berhasil. Kemudian yang kedua, kenapa sih di bawah durian itu kok bisa hidup? Seharusnya kan harus transparan komoditi hortikultura ini. Nah, selain daripada kondisi tanah kita di sini yang namanya labil cuacanya, di situ saya melihat situasi pada saat penanaman tadi musimnya musim apa. Jadi saya perminta, saya lihat mana kira-kira yang cocok, yang bagus cuacanya, yang bisa tak seperti kan semangka dengan apa ini timun nggak tahan hujan itu, seperti melon lagi nggak tahan hujan itu. Tapi yang membesarkan dia, yang memberikan pertumbuhan dengan dia kan air, lucu. Jadi saya manfaatkan sela-sela itu, bagaimana cara ada nanti supaya variasi daripada tanaman itu perkembangannya jadi ada musim panas dan ada musim hujan. Mengatasi masalah hama, udah biasa yang namanya udah hutan sekian berapa puluh tahun ini kan, hamanya hama tikus dulu terutama. Hama yang kedua seperti antrak, seperti apa kutu-kutu putih itu apa namanya itu kan. Gampang kan sekarang kan ada obat-obatan. Jadi tinggal penyesuaian, penyesuaiannya apa? Seperti contoh antrakol. Enggak boleh ditimun, enggak boleh disemangka, langsung keriting daunnya. Karena kimianya, kandungan daripada kimianya ini yang saya pelajari dulu. Seperti contoh apalagi yang namanya pada cabe. Bensin kan bisa dipakai. Nah, kalau manual ataupun alami, ada bumbu dapur banyak sama kita di sini. Seperti jahe, kunyit, ajinomoto, seperti daun-daun hijau ini, hijau-hijau ini saya fermentasikan ini bumbu dapur. Seperti tungau putih itu atau kutu putih itu contohnya. Apa obatnya saya kasih? Air tembakau, air jahe untuk menyuburkan daunnya supaya lebih hijau, supaya lebih segar. Itulah dia tadi, micin. Masako kalau bisa. Itulah kira-kira.
8: Mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang paling penting sih untuk konsumen gitu, Ustaz.
9: Boleh.
8: Ya. Nah, tadi sempat tadi disampaikan, Ustaz, kalau misalnya untuk buah semangka itu ada cirinya yang kalau misalnya buahnya itu sudah matang ya, Ustaz?
9: Iya, ya, ada cirinya kalau semangka. Semangka ada yang kita tanam itu ada tiga. Satu semangka kuning, ada semangka loreng yang namanya berbiji. Yang berbiji dan ada semangka non biji yang bulat dia, bulat. Kalau kita memanen semangka harus betul-betul sudah full tua, karena di semangka itu ada per. Bukti kalau memang semangka itu sudah tua betul, ada pernya nanti yang melilit. Nah, itu sudah kering. Berarti semangka itu walaupun daunnya masih segar, tapi semangka itu sudah layak dikonsumsi. Nah, itu. Biasanya kalau semangka begitu dipetik jangan langsung dimakan, karena zat asamnya itu masih ada. 2-3 hari ke depan setelah pasca panen baru dimakan, baru manis dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah semangka maupun melon, jagung manis juga, jangan dipetik pada masa musim hujan. Gak enak dia, dingin, hambar, gak manis. Tapi kalau masa musim kemarau, 1-2 hari kena panas dia, manisnya minta ampun luar biasa. Nah, jadi kalau kita di sini, kita pilih mana yang lebih tua, mana yang bagus, mana yang ya istilahnya manis, nampak di situ. Nah, itu kira-kira.
8: Oke, ilmu mahal ini sebenarnya, Ustaz ya. Jadi makasih Ustaz sudah berbagi cerita, berbagi tips juga. Sukses terus untuk usaha kebunnya di sini, Ustaz.
9: Makasih Ustaz. Ini contohnya durian apa ini?
2: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi. Seluruh elemen masyarakat Nias Selatan diajak untuk terus mendukung tugas Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, ya ahobu.
10: Sekian lintas berita pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra Zibu akan kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga pagi ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan kami selalu berharap untuk setiap harinya kita selalu memberikan yang terbaik dari setiap perjalanan tugas-tugas kita. Nah, untuk itu di pagi hari ini jangan lupa untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, mari kita awali tugas-tugas kita dengan berserah diri kepada Tuhan, berdoa dari setiap apa yang kita rencanakan. Semoga semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi kita akan menantikan laporan dari forecaster BMKG ya, Bandara Binaka Gunung Stoli, yang akan menyampaikan seperti apa perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 2 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz.

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua, kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini, dan tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah memasuki hari kedua pada bulan Juli 2026. Semoga apa yang menjadi rencana-rencana dan tugas-tugas kita saat ini semuanya akan berjalan dengan baik, dan tetap juga ya siaga dengan kondisi cuaca yang sewaktu-waktu terus berubah di setiap harinya. Nah, untuk saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, kita seperti biasanya pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kita akan berkomunikasi langsung dan mendapatkan informasi langsung dari forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Gunung Sitoli. Dan saat ini kita bersama dengan forecaster Pak Ahmad Humaydi Nasution yang sudah tersambung di ujung telepon, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini untuk kita semua. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Pagi Pak Putra.
0: Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad, silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih Pak Putra untuk waktunya. Pendengar RRI Bumi Sitoli, dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Menaka, untuk pagi ini bersama saya, Pak Ahmad Muminasdan, selaku perakirawan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari, bertanggal 2 hingga 3 Juli tahun 2026. Perakiraan cuaca kubulannya dan sekitarnya untuk hari ini, Kamis 2 Juli tahun 2026, untuk di pagi hari kondisi diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari, untuk hari ini diperkirakan kondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Jumat 3 Juli tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk di siang dan sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari, untuk esok hari diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin untuk esok hari diperkirakan masih bertiup dominan dari arah barat laut, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari, Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 6 knot. Berpotensi terjadi gusti atau angin maksimum hingga mencapai 20 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau perairan antara Nias dan Sibolga, esok hari diperkirakan dalam kategori rendah, yakni sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dan kecepatan rata-rata 4 hingga 7 knot. Berpotensi terjadi gusti atau angin maksimum hingga mencapai 22 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, demikian.
0: Terah. Baik, terima kasih Pak Ahmad, ya, forecaster dari BMKG Stasiun Meteorologi Gunung Stoli yang telah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok. Dan tentunya kita berharap untuk masyarakat kita untuk selalu tetap hati-hati dan selalu waspada dari setiap perubahan cuaca yang sering kali terjadi. Semangat bertugas untuk Pak Ahmad, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Putra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada di 96,2 MHz. Kami menyampaikan untuk Anda pendengar informasi terupdate untuk pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia 2026. Untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 2 Juli 2026, kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026, ya, pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan untuk Anda, nantinya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026, yakni antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina yang akan kami hadirkan untuk Anda dan dapat Anda dengarkan di FM 96,2 MHz di streaming online di aplikasi RRI Digital yang disiarkan secara langsung stasiun RRI di seluruh Indonesia. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

96,2 MHz, 01 RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan menantikan pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia 2026. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Ya, untuk Anda selamat mengikuti nantinya di mana pertandingan yang akan tampil antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina yang akan disiarkan secara langsung oleh stasiun RRI di seluruh Indonesia, dan Anda dapat mendengarkan di 96,2 MHz dan juga di streaming online di aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi.